0: Okey, sebentar saja lagi macam biasa, 8.30 minit pagi kita akan ikuti diari sana sini. Tapi sebelum itu, kita ingin kongsikan sedikit dulu maklumat di mana Jabatan Air Bahagian Sandakan ketika ini sedang membuat penutupan beberapa laluan Jalan Bandar Prima.
1: Ya.
0: Bermula 21 Julai lalu sehingga 29 Julai, 9 hari ini, bagi menjalankan kerja-kerja pengorekan dan pembaikan pipe utama di kawasan berkenaan. Jadi kepada pengguna jalan raya diminta gunakan aliran trafik sementara yang disediakan dan diharap bersabar.
1: Betul.
0: Sekiranya berlaku kesesakan aliran trafik di kawasan berkenaan, gunalah alternatif lain, jalan alternatif.
1: Betul. Selain kita cakap pasal jalan raya ini, diorang kan buat pipe. Jadi ada beberapa kawasan yang mungkin ada terjejas sikit bekalan air. Nah, tapi kalau siap perasan, dia punya air itu ada masa-masa dia yang tertentu. Dan dia tidak juga yang berpanjangan mati air. Jangan kamu risau, Steve.
0: Pendengaran kau masam-masam.
1: Hai, kau lapar ini. Kau mencari limau kah? Wih, kau cakap limau, aku mau buat sambal lah petang ni.
0: Sambal lah?
1: Sambal belacan.
0: Oh.
1: Ni kali aku pedas, darah hal sudah.
0: Jangan cuti lagi minggu depan.
1: Wih, tidak. Nah, kalau terpaksa cuti, jumpa doktor ini.
0: Yalah.
1: Kau ketawa kan aku? Nah,
0: begitu kan habis. Kalau kau macam yang pasrah, kalau terpaksa cuti jumpa dokter, kau macam pasrah sudah kabar.
1: Oh, sebab pernah terjadi. Jadi kita takut berulang pula kan.
0: Tapi mau juga?
1: Enggak. Sekadar merasa.
0: Cancel lah, cancel.
1: Enggak mau cancel.
0: Oh,
1: kita teringin mau makan.
0: Itu barang kita... kalau makan pedas nih kan, makan pedas. Kalau dia sudah kena sekali, dia macam mau berkali-kali. Bah.
1: Betul kau.
0: Kena lagi kalau kau ada yang sambal kicap sajalah kan. Kau kena lagi kan goreng ikan basung saja. Caca-caca saja begitu.
1: Macam sekarang kan, siap punya kicap tu pun yang kicap pedas.
0: Oh, begitu kan. Kicap pedas tu, tapi kicap yang betul-betul kicap hitam, kotor lada. Itu saja pun kalau pasal lada kau pirik-pirik tu lada. Pasal makan.
1: Oh, lapar gitu. Betul ni.
0: Dah, kita dengar lagu lah. Susah.
1: Ada kalau kena ikan masin lagi tong.
0: Wih, ikan masin lagi betul kau. Ikan masin di uang itu.
1: Oh. Ini petang lah. Aku awal pulang 2:30, pergi pasar, malam masak.
0: Ikan masin, telur, ikan basung saja.
1: Aduh.
0: Kau ini cari makan gak? Sudahlah.

0: Baik, untuk di hari sana sini, edisi Jumaat hari ini, kita akan bersama rakan penyampai kita di stesen daerah untuk perkembangan terkini. Pagi ini di Tau FM, kita bersama Wan J. Assalamualaikum, selamat pagi Wan J.
1: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga untuk Rafiq dan juga Ikhlas.
1: Ya, ini baru ER.
0: Di Keningau FM, kita ada Atika. Selamat pagi, Assalamualaikum Atika.
1: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Rafiq dan juga Ikhlas dan juga kawan-kawan semuanya.
1: Iya.
0: Masnan, Uncle.
4: Boy.
0: Dengan FM.
4: Ya, apa khabar kamu? Sihatkah?
0: Kejutnya. Okey sejak kami sini. ER okay. Okey.
4: Syukur ER. Emergency room memang okey. Oh,
1: semangat. Kami sentiasa standby.
0: Betul itu kan. Dari sana sini pagi ini kita mulakan di Tau FM dulu untuk perkembangan sepanjang hari dan hujung minggu nanti. Silakan Wan J.
2: Baik, terima kasih Ikhlas dan juga Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tiba kan. Tapi hari ini kita ada banyak perkongsian untuk di hari sana sini dari Tawau. Kita mulakan dengan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk sepanjang 3 hari ini, ini adalah lokasi-lokasinya, iaitu untuk hari ini 24 Julai 2026 hari Jumaat, tabung darah dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Kemudian pada 8.30 pagi ini, okay, hingga 12 setengah hari, kempen Derma Darah diadakan di bangunan Great Eastern Tawau. Kemudian untuk hari Sabtu 25 Julai 2026, kempen Derma Darah akan berada di AKSCC aras bawah KMI Medical Center bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Kemudian pada sebelah Ahad pula 26 Julai 2026, kempen Derma Darah akan diadakan di salah sebuah pasaraya di Jalan Kubota Tawau bermula 11 pagi hingga 4 petang. Itu berkenaan dengan kempen Derma Darah.

0: Seterusnya, untuk hari ini, program umum yang diadakan adalah antaranya program perkampungan pembimbing rakan sebaya PRS tahap sulung peringkat Zon Tenggara 2026 yang merupakan anjuran Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Tawau. Hari ini adalah hari pertama program tersebut diadakan hingga 26 Julai 2026 sehingga hari Ahad ini akan diadakan program tersebut di SMK Tawau. Kemudian untuk hari ini juga diadakan sambutan 40 tahun Jubli Delima dan perasmian sistem URC SK Umas-Umas tahun 2026. Anjuran SK Umas-Umas Tawau bermula untuk hari ini 24 Julai 7 pagi hingga 4 petang. Kemudian 25 Julai nanti diadakan bermula 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di SK Umas-Umas Tawau. Kemudian pada sebelah esok pula diadakan Carnival Mega Edufest SK Morotai Besar Tawau 2026 bermula 7.30 pagi di kawasan terbuka SK Morotai Besar Tawau. Juga esok akan diadakan Chester Berselawat 2.0 pada sebelah malam di Pasar Malam Chester dan juga diadakan Hari Bertemu Pelanggan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah bermula 9 pagi di salah sebuah event hall di Bandar Lahad Datu. Kemudian akan turut diadakan esok adalah program Semarak Dakwah Peringkat Daerah Lahad Datu yang mana penceramah jemputan khas adalah Ustaz Dasat Latif diadakan di perkarangan Masjid Ar-Raudah Lahad Datu. Dan pada 25 Julai hari Sabtu juga akan turut diadakan peluncuran Sekolah Angkat Madani dan Karnival Pendidikan Kerjaya Inovasi dan STEM Kerinov Peringkat Negeri tahun 2026 yang merupakan anjuran Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Eskom bermula 7 pagi hingga 2 petang esok bertempat di Dewan Abdullah Munshi SMK Sepagaya Lahad Datu. Dan juga paling best ya, suka saya ingin berkongsikan kepada rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM, hari ini merupakan esok sebenarnya merupakan hari pertama diadakan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 yang merupakan anjuran Majlis Pembandaran Tawau dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sabah dan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS. Dan program ini ataupun festival ini akan bermula esok sehingga 1 Ogos 2026 diadakan di dataran Majlis Perbandaran Tawau sepanjang ya dataran Majlis Perbandaran Tawau dan juga kawasan Sabindo dan kawasan lain dengan temanya Warna Budaya akan melibatkan 31 etnik termasuk 5 etnik antarabangsa antaranya dari Nunukan Indonesia, Kazakhstan, Sri Lanka, Uzbekistan dan juga Kemboja. Oh, okey, itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Sandakan. Silakan, Mazdan.
1: Terima kasih Wan J. Dari sana kan ada beberapa catatan untuk hari ini di mana untuk hari ini akan diadakan majlis serah terima tugas Panglima Wilayah Laut 2 pada pukul 10.50 pagi nanti bertempat di Dewan Azim Kompleks Perumahan TLDM Sandakan. Itu satu. Dan seterusnya ingin juga saya kongsikan mengenai Festival Jom Malaysia at Sandakan yang mana akan diadakan bermula dari hari ini sehingga hari Ahad nanti bertempat di Kompleks Sukan Sandakan Sabah. Okey, untuk hari ini dan juga hari esok 9 akan diadakan pada pukul 9 pagi hingga 10 malam dan pada hari Ahad nanti pada pukul 9 pagi hingga 6 petang. Dan antara aktiviti yang menarik termasuklah jualan Rahma Madani, ada juga persembahan artis, promosi jualan produk tempatan, jomiran dan macam-macam lagi. Okey. Dan juga pada hari esok pasukan simpanan tentera laut PSTL Sandakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSSTLDM Siri 2 2026 di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera Taman Samudra Batu 5 Sandakan. Dan akhir sekali yang ingin dikongsikan akan berlangsung di Kinabalu Batangan sambutan Mahal Hijrah peringkat daerah Kinabalu Batangan. Dan akan turut dihadiri oleh Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Merangkap Adun Sukau Dato' Jaffrey Arifin, Ahli Parlimen Kinabalu Batangan Dato' Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar dan juga Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub. Okey, itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan. Kita terus ke Keningau bersama dengan Atika. Silakan Atika.
2: Baik, terima kasih Maznan di Sandakan FM. Dari Keningau FM ada beberapa perkongsian untuk diary sana sini untuk hari ini dan juga edisi hujung minggu nanti. Baiklah, untuk hari ini 24 Julai 2026 ketika ini sedang berlangsung projek Rintis Meningkatkan Akademik Prisma Bengkel Teknik Menjawab SPM yang diadakan di Dewan Daruk Lindung SMK 10 Nabawan dan juga untuk untuk hari ini pada sebelah malam nanti akan berlangsung majlis penutupan kejohanan bola keranjang kebangsaan Piala Maba Matrix kali ke-30 tahun 2026 bermula pukul 7.15 malam nanti bertempat di Tenom. Dan juga untuk edisi hujung minggu iaitu esok 25 Julai 2026 akan diadakan program Rukun Tetangga, Mini Keamatan dan juga Sukan Rakyat Anjuran KRT Daerah Keningau Zon B bermula pukul 11 pagi bertempat di Dewan Arkid Keningau. Dan juga untuk esok, kempen Derma Dara akan berlangsung bermula pukul 8 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari di Dewan Kampung Bayangan. Dan untuk pada esoknya juga, pada sebelah malam, akan berlangsungnya program Maulid Akbar Keningau berselawat yang bertemakan Jiwa Kembali Dekat 2.0. Dan program bermula pukul 7 malam sehinggalah selesai bertempat di Dataran Keningau. Jadi, semua penduduk daerah Keningau dan sekitarnya dialu-alukan datang bagi mengimarahkan lagi program berkenaan. Baiklah, itu sahaja dari sana sini perkongsian dari Keningau FM untuk hari ini dan juga edisi hujung minggu. Seterusnya bersama dengan rakan kita Rafiq dan juga Ikhlas di Sabah FM.
1: ER.
3: Terima kasih Atika.
4: Baik.
3: Okey, perkongsian daripada kami di Sabah FM pula pukul 9.30 pagi nanti akan berlangsungnya program Mahkamah Bergerak Pulau Banggi Kudat yang akan dilaksanakan di Dewan Terbuka Pulau Banggi.
1: Itu sebelah pagi. Dan pukul 10 pagi pula nanti Majlis Sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 yang akan berlangsung di Pusat Kebudayaan Penampang serta petang nanti ada Majlis Perasmian Penutupan Kejohanan Olahraga MSS Sabah kali ke-58 2026 pada pukul 4 petang bertempat di Kompleks Sukan Aranau Sabah. Itu dia tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini untuk diari sana sini.
3: Okey, jadi terima kasih kawan-kawan di Keningau, Atika, Sandakan FM, Maznan dan juga Tawa Wanji.
1: Okey, tarik nafas panjang-panjang
3: ya, Tawa dengan Sandakan. Wah,
1: paling panjang Tawa.
3: Terima kasih tegas kamu. Ya, akan menang Tawa hari ini kamu.
4: Hari ini sejalah.
3: Okeylah, semua bertugas kawan-kawan.

0: kan sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ivo 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan FM.

saya sering lihat segelintir orang kita yang menyalahgunakan kemudahan jalan raya sedia ada, terutamanya lorong kecemasan. Sebagai pengguna jalan raya yang berhemah, janganlah sesekali kita menggunakan lorong kecemasan untuk memotong sesuka hati. Ia bukan saja membahayakan diri sendiri, malah pengguna jalan raya yang lain juga turut terjejas. Lorong kecemasan digunakan untuk mereka yang betul-betul dalam kecemasan, bukan tempat untuk ambil kesempatan. Pesanan ini dari Sanak FM bersamamu.

0: Evo. Salam Jumaat buat semua bersama kami geng Agai. Yeza. Come on. Aku mau menyanyi lah.
1: Nyanyi lah.
0: Aku mau karaoke besok.
1: Okey. Mau baca berita. Lusa.
0: Baca mau jadi berita, DJ? Mau jadi DJ. Sudah DJ di sini, aku mau DJ juga di lokasi. Untuk makluman kepada semua, kami di Senagan FM mengadakan studio mini di Kompleks Sukan Sandakan bermula hari ini, sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026. Yang mana studio mini ini kami akan adakan sampai hari Ahad nanti.
1: Okey, ada 3 hari bermula hari ini ya.
0: Iya.
1: Okey, untuk hari ini mula dia selepas Jumaat lah, pukul 2.
0: Betul, pukul 2.
1: Kita bagi laluan untuk Jumaat. Nanti pukul 2 sampai pukul 5 Sandakan FM akan berada di sana.
0: Betul.
1: Oh, okay.
0: Yang lagi siok, ada aktiviti-aktiviti yang kau yang mana teringin mau baca berita secara langsung.
1: Try.
0: Kami ada bawa kan uji bakat membaca berita.
1: Kulut lagi tak kamu.
0: Yang memang minat teringin mau betul jadi penyampai radio. Kamu boleh cuba untuk menjadi penyampai radio di sana nanti. Dan juga yang mana kaki karaoke, yang mana artis-artis yang rasa suara dia sedap, mau berhibur, kita ada karaoke santai.
1: Tapi yang 1% tu jangan nyanyilah.
0: Yang mana 1%?
1: Kan 99% apa orang Sabah pada menyanyi, dia orang bilang.
0: Okay.
1: 1% tu jangan menyanyilah, nanti hujan, kesian.
0: Bukan.
1: Festival.
0: Sebaiknya bagi yang 1% tu.
1: Oh, okey ya kah? Supaya meningkatkan
0: supaya memeriahkan suasana.
1: Oh, bolehlah.
0: Bolehlah.
1: Kita kalau gitu kita kasih jadilah 100% orang Sabah
0: menyanyi. 100% lah semua boleh nyanyi. Bukan itu saja, ada lagi. Kita juga ada kuis bersama pengunjung.
1: Ada kuis.
0: Ada kuis. Jadi kuis itu kamu juga akan dapat bawa pulang hadiah lah.
1: Gitu,
0: jadi kalau mau dapat mau menemui barisan DJ Senagan FM hari ini, hari Jumaat pukul 2 nanti, kamu boleh jumpa DJ Swadiman, Kak Nur, DJ Aspnada,
1: Angkol Teda.
0: Si Angkol ada tapi dia sana sini.
1: Bukan. DJ Saleh akan berada.
0: Oh, betul kan kamu?
1: DJ Saleh akan berada.
0: Okey. DJ Didi pun ada. Jadi kamu boleh datang ramai-ramai dengan keluarga, kawan-kawan, sertailah pelbagai aktiviti dan rasai sendiri pengalaman kamu berada di studio mini Sandakan FM.
1: Aku tukarlah sama si Dadi.
0: Si Dadi. Oh, kamu tukar. Jadi kau bila turun besok?
1: InsyaAllah lusa. Kalau tidak hal melintang, tiada hal penting, kita pergi sana.
0: Oh iyalah.
1: Nah, bukan maksudnya hal penting apa? Mungkin ada liputan yang memerlukan kita berada di lokasi.
0: Betul, betul.
1: Kita akan ke sana. Tapi insyaAllah memang kita akan tumpukan juga Jom Malaysia ini, Festival Jom Malaysia, kerana ia sangat dekat dengan kita semua.
0: Betul.
1: Barang-barang boleh dapat jual drama sana, macam-macam ada.
0: Iya. Untuk makluman si Angkol ni jarang ada di lokasi itu. Bukan dia tiada, dia ada. Tapi dia liputan berita.
1: Ya, sama di belakang tabir. Angkol tidak biasa lah, main depan-depan macam si Sap ya lah. Biasa konsert sana-sini, masuk TV kan.
0: Diungkit. Dia lah kau mengungkit. Sekali seumur hidup sih itu. Sekali seumur hidup.
1: Bukan macam si Sap kan. Dah lama lagi mau lagi masuk konsert anu Islam-Islam. Jawa.
0: Jawa.
1: Islamik. Salah. Kurang ke.
0: Belum tahu lagi bang. Tidak ada apa-apa berita lagi.
1: Tidak. Contoh. Kan dia sudah konsert rock, sudah konsert yang artis-artis besar sudah. Angkor sarankan kau jadi masuk pergi konsert Islamik lagi. Komplit sudah.
0: Mudah-mudahan lah. Tapi aku mau kena kawal sikit aku punya cara cakap.
1: Enggak perangai kau.
0: Taulah
1: kalau cara cakap saja okey. Perangai kau tu yang perlu dikawal.
0: Aku okey.
1: Yang
0: memang budak
1: sana
0: baik.
1: Sini.
0: Itu lain.
1: Habis nanti yang nasib tu pun
0: salah nyanyi nanti.
1: Ya, okey. Jadi pukul 9 pagi kita ada utam 9 pagi, lepas tu kita ada sambung ayat. Sambung ayat ada sikit ya kocak situ sana.
0: Di mana? WhatsApp.
1: WhatsApp pada okay. Sudah.
0: Kalau kamu mau tahu apa dia punya sambung ayat, kamu tengok di status WhatsApp kami.
1: Sekarang. Juga kita mendengar lagu Sabah dulu lah. Kalau sayang patak-patak.

0: Okey, jadi kembali bersama dengan Angkol Totong dan juga Abam Syap. Hari ini kita ada topik. Sebentar saja lagi kita akan baca orang punya kawan-kawan.
1: Respon.
0: Ya, respon betul. Dulu selalu lepak sama kawan, sekarang lepak sama
1: begitu. Dulu kan? Lepak sama kawan, sekarang lepak sama telepon saja.
0: Ya, dulu lepak sama kawan, sekarang lepak sama keluarga. Apakah pada mana kan sambung? Begitu kan? Ini kan sambung ayat.
1: Betul.
0: Jadi sekali lagi kamu sambung nih ayat. Dulu selalu lepak sama kawan, sekarang lepak sama. Oke, nanti Angkol baik sama kamu orang. Kita terus berhibur dulu dengan lagu yang sudah kami kasih standby untuk kamu orang.

0: Oke, kembali bersama Angkol Totong dan juga Abam Sabging Agai. Ada si orang punya sambung ayat. Lama tidak sambung ayat, kacap.
1: Iya,
0: sambunglah. Biasa kita dulu satu bulan lebih pasal bola saja.
1: Ya.
0: Sekarang kita balik main sambung-sambung. Oke, ayat yang pertama kita perlu sambung setelah kembali. Dulu selalu lepak sama kawan, sekarang lepak sama kita. Baca satu dulu lah.
1: Nah, baca
0: lepas
1: lah.
0: Itu biar si Sap pulas.
1: Oke.
0: Si Sap bilang, si Putri masih bilang, kan Sap? Respon pagi ini, dulu selalu lepak sama kawan, sekarang lepak sama makanan tiap weekend. Oke lah, on the way road 50+. 50+.
1: 50+ tidak perlu risau.
0: Ya.
1: Sebab kami 60 ke atas. Oh, kau lebih lagi ya. Sorry, minta maaf.
0: Tapi ini cerita, Cap.
1: Oke.
0: Kemarin yang bilang tuh, engkau ada derma darah.
1: Oke.
0: Jadi, kan kalau kau mau derma darah, kau kena cek semua.
1: Betul.
0: Termasuk berat badan. Jadi, engkau pun naiklah tuh mesin.
1: Oke.
0: Sakailah. Karena punya dokter, tidak boleh. Engkau bilang kan, kau mau katuk lo guna ibu jari. Tok-tok.
1: Wih, main katuk.
0: Katuk-katuk. Biasalah, derma spesial kan. Jadi, engkau naik. Bangka engkau nih sekejap. 70 lebih sudah.
1: Wuih.
0: Terus angkul tanya, dokter tidak menipu kayak ini? Tidaklah, dia bilang. Nggak boleh itu. Kan naikkan, dia bilang, ya 70 lebih kilo kan. Mana selama ini berat badan saya tidak begini, angkul cakap. Jadi, dia bilang, coba naik lagi satu kali. Rupa-rupanya tuh mesin penimbang menipu.
1: Oh, kau trip-trip yang kau turun jauh lah sebenarnya.
0: Dia lebih kurang 10 kilo bahaya kau turun. Jadi angkul pun, Uy,
1: boleh tahan lah kau tuh.
0: Sekali timbang balik, manipu, betul. Terus dokter cakap, oh kau kena tipu lah.

0: lah. Kalau orang bilang makan tuh lama-lama makan. Kalau 50 plus badan tidak perlu terlalu kurus, tidak perlu terlalu gemuk juga. Jadi yang sedang-sedang. Rasanya 50 plus okay lah betul kacau.
1: Okay, tapi tengok saiz badan juga.
0: Ketinggian.
1: Sebab ada orang yang kecil ini, kalau dia rasa macam 50 sudah berat bagi dia. Tapi kalau yang macam orang yang tinggi macam si Angkol, 50 itu, bersyukur kau itu kalau dapat 50.
0: Kalau 50 nak bulit, kurus tu terlampau.
1: Kurus betul. Dia kalau macam badan si Angkol ni sesuai dalam 60 lebih.
0: Tapi 69 begitu.
1: Masalahnya, yang 60 lebih itu aku sekarang. Kemarin, ini cerita kemarin lagi.
0: Itulah.
1: Kemarin siap pergi bertimbang. Kita kan ada penimbang di pejabat. Sekali siap timbang, siap salahkan itu penimbang.
0: Kenapa?
1: Kenapa pulih 67 sudah?
0: Usih.
1: Bukan dia meningkat nih masalahnya. Dan aku payah kau usih.
0: Ya usih lah, 67.
1: Ada wow.
0: Yes. Selangkah demi selangkah ke 70.
1: Oh jangan. Tidak akan.
0: Mana dari segi pemakanan kau kalau tengok. Bukan lagi macam si Putri Masdi, dia bilang weekend saja. Kau macam hari-hari.
1: Tak tahu lah, sebab hari itu sebelum pergi hospital, siap punya berat dalam 60, pergi 62 saja. Sekali selesai sudah urusan hospital, 67.
0: Inilah orang bilang kalau kalau bila sudah makan tidak berpantang. Habis sebelum ini si Sap sebenarnya berpantang. Sekarang dia tidak berpantang, dia lupa diri, dia lupa ingatan dan segala-galanya.
1: Bukan lupa diri.
0: Jangan cakap pangkol.
1: Sebab benda yang dulu kita terpaksa tolak, teringin betul. Jadi inilah masanya balas balik. Tapi berpada-pada juga.
0: Ingatkah apa yang kau cakap tadi yang pesan sambal tu?
1: Okay.
0: Bila kau rasa sekali, kau mau berkali-kali. Benda sedap. Nah, tapi itulah orang bilang. Ini cerita pesan makan lagi.
1: Oh ya, makan lagi biarlah bah.
0: Tapi indah lah, contoh lah pasal kita cerita pasal si Putri Mas nih kan. Dia bilang dia weekend dia makan sejak lepak. Dulu lepak sama kawan, sekarang lepak sama makanan. Okay, juga lah. Yang penting berpada-pada lah.
1: Berpada-pada, okay bah, tidak masalah.
0: Makan, kurangkan makan manis, minum manis. Itu saja lah yang penting.
1: Ada satu pepatah.
0: Pepatah apa lagi?
1: Ini yang berkenaan dengan si Putri ini lah.
0: Apa?
1: Daripada berkawan dengan kawan yang tidak pandai menghargai, lebih baik berkawan dengan makanan.
0: Oh.
1: Kau sedih, kau gembira, kau makan kenyang.
0: Itu pepatah dari mana?
1: Dari tam. Mitos mana sih?
0: Pepatah kaulah sana. Okay lah, nanti kita cerita lagi. Kita mau dengar lagi orang bilang.
1: Yeah.

0: Okey.
1: Ya.
0: Balik lagi kita punya sambung ayat. Dulu lepak sama kawan, sekarang lepak sama kata apa Bang Man cakap.
1: Abang mana?
0: Abang Man. Dulu lepak sama kawan-kawan, sekarang lepak sama si Oyen saja. Itu pun kalau tidak kerja dibuat lah.
1: Oh, ini kau punya geng ini?
0: Oyen. Ah, Oyen tuh nakal.
1: Apa sebagai pecinta kucing lah kan kita cerita-cerita. Apa keistimewaan yang kau dapat, kau rasa macam sesuatu kau lepak dengan si Oyen?
0: Okey, kalau aku lah yang biasa sama miau-miau ni kan.
1: Miau-miau.
0: Miau-miau. Kucing ni. Dia okey. Siapa-siapa yang piara kucing dia akan tahu-tahu. Yang kucing itu bila kita nih sendiri di rumah santai temenung memikirkan, kadang-kadang kita nih manusia biasa mesti ada kita ada masa dia kita diam-diam.
1: Betul.
0: Berpikir.
1: Emosi kan? Tidak stabil Bang.
0: Emosi tidak stabil kan. Percayalah, yang kucing itu akan dekat sama kau.
1: Dia tahu.
0: Dia tahu. Masa kau sakit pun kucing tahu.
1: Ui.
0: Ya, ini enggak tahulah sama orang lain, tapi bagi sama angkol-angkol tinggu kan, bila kucing bila angkol sakit, kucing itu akan dekat angkol. Bila angkol diam-diam, kucing itu akan dekat sama
1: angkol. Dorang seakan-akan memahami bang.
0: Dorang tidak adalah yang mia-mia kacau-kacau begitu, cuma dorang akan duduk tinggu ataupun berdiri tinggu siapa begitu. Macam seolah-olah cakap anu bah, macam jangan risau, saya ada di siring kau. Saya selalu kasih kawan kau.
1: Sebab apa aku tanya macam gitu? Sebab kau kan memang pencinta kucing.
0: Yeah.
1: Dari dulu sampai sekarang. Sebab ada kawan-kawan kita juga yang takut sama kucing.
0: Ada.
1: Jadi itu yang siap tanya apa keistimewaan dia. Mana tahu yang takut kucing ni boleh suka sama kucing.
0: Ya, yeah, tapi pernah juga aku tanya ada yang mungkin dia dia bilang kenapa kau tidak suka kucing? Dia geli sama bulu kucing.
1: Aiy.
0: Ya. Terus angkol cakap, kalau kau geli sama yang bulu kucing, kau beli kucingnya, kau ambil kucing yang tidak bulu tuh.
1: Tambah orang geli.
0: Kan dia bilang, kalau geli tuh bulu kucing, kau ambil yang kucing tidak bulu tuh. Sama aja kucing.
1: Iya.
0: Pun tidak mau juga.
1: Dia kalau yang memang memelihara kucing, dia akan paham itu.
0: Ya.
1: Sebab siap pun ada juga pelihara kucing, tapi tidak bersama dengan siap lah.
0: Aku ingat lagi nama kucing si Sat dulu, si Pasmina.
1: Masih ada lagi.
0: Oh, masih ada.
1: Masih ada.
0: Pasmina.
1: Cuma dia sekarang menetap di Sim-Sim.
0: Oh, Sim-Sim sudah.
1: Sim-Sim sudah.
0: Pindah tempat sudah.
1: Pindah tempat. Nakal.
0: Si Pasmina lagi nama. Jadi itulah kalau macam si Abang Lengam juga lah orang bilang kan, daripada kita melepak dengan kawan-kawan kadang-kadang tidak ketentuan kan, kadang-kadang melepak sampai pagi.
1: Betul-betul.
0: Berjam-jam. Lepas tu kita berjam-jam melepak, kita tidak tahu apapun buat, cerita kosong saja.
1: Yang bikin siap tidak paham sekarang ni, ada yang melepak kan ramai-ramai tapi menghadap gadget.
0: Ya. Lepas tu cerita, kita berceritakan, apa tu? Apa?
1: Sambil main game lagi.
0: Ya, lebih-lebih lah lagi lelaki ni. Iyalah biasa. Angkol lelaki, angkol percaya itu. Bila kita lelaki, kita tumpukan satu perhatian terhadap satu pekerjaan ke apa saya benda yang kita buat, kita tidak boleh berpikir sedar yang lain.
1: Iya, betul.
0: Ada, bukan semua lah, tapi bagi angkol begitu. Bila angkol, contohlah angkol pegang telefon, kau cerita sama angkol.
1: Iya.
0: Begitu. Angkol pun dengar-dengar begitu, di ujung-ujung saya, hah? Apa itu? Begitu. Angkol tidak boleh fokus. Itu kalau angkol-angkol mengakulah.
1: Iya, iya.
0: Tapi angkol percayalah, yang perempuan ini kau boleh, dia boleh 3, 4, 5 dalam satu. Angkol pun tidak tahulah berapa kuasa dia orang.
1: Sebab kuasa. Semalam pun ada siap singgah kemarin. Kemarin kah? Iyalah, kemarin kah? Kemarin dulu. Siap ada singgah di satu restoran ni.
0: Ya.
1: Ada juga budaya yang lepak berbual bersemuka tu masih ada.
0: Masih.
1: Cuma yang terkini punya kita tidak boleh nafikan, memang ada yang lepak sambil-sambil menghadap gadget. Menghadap gadget masing-masing, berpasangan ataupun lelaki sama lelaki, wanita sama wanita. Masih ada juga. Nak kira usia sebenarnya.
0: Tapi kebanyakan yang orang akan begitu yang sudah orang bilang veteran-veteran. Sebab iyalah, jarang macam lebih utamakan bercerita secara bersemuka.
1: Betul.
0: Kalau yang umur sudah meningkat nih, dia lebih kebanyakan bercerita begitu berdepan. Angkol paham sekarang tuh kan apa? Sebab mata makin rabun, tinggal telepon pun susah, bagus bercerita sama orang.
1: Kau mengulur nih kan? Kau ingat aku benci gini, aku gak nampak.
0: Bukan, ini yang hakikat dia yang betul lah. Kadang-kadang angkol bakal cembukan nap. Kalau bercerita sama orang kan pasal tidak mau tinggal mau tengok telefon, mau tengok telefon, tapi telefon tuh sudah lah cukup besar tapi masih kecil lagi angkol tengok.
1: Hai. Kok kena pakai kanta ben ini sebenarnya?
0: Ya, angkol rasa angkol mau pakai kanta. Kanta pun siok juga. Lama tidak dengar kanta.
1: Kanta. Ya. Ada bakanta di RTM.
0: Ya. Itulah kanta. Kanta tapi bukan kanta di RTM tu. Ini kanta yang kasih besar tulisan. Oh, begitu.
1: Baru dulu kanta tu kan aku suka main itu.
0: Ingin kasih panas kan? Pakai matahari. Angkol paham.
1: Jangan ikut.
0: Itu mainan budak-budak tapi dulu sebelum kaldu itu saja. Angkol tidak tahu kanta ini. Angkol dulu angkol pakai kan? Dia punya. Anda tahu lah ada orang bagi dia lah pak bulat kan, bulat gitu. Angkol main. Nasib tidak pecah.
1: Siap tahu lagi masih kanta-kanta punya nama.
0: Yeah.
1: Kanta cekung. Kanta lain-lain tu nak ingat. Itu saya siap ingat.
0: Kanta-kanta ini nama. Tengok ayat kau. Siap masih lagi ingat kanta-kanta punya nama. Kanta cekung. Yang lain-lain tu teringat. Apa itu?
1: Rupa dia ingat.
0: Sudahlah.
1: Aku makan lepasnya aku akan ingat. Makan itu memberikan satu inspirasi dan tenaga.
0: Jangan kita makan dulu.
1: Sambal udang.
0: Sambal udang.
1: Main lagu lah.
0: Ya, padas kan?
1: Ya, padas.

0: Dan okey, untuk penjimatan dan mengurangkan bahang haba, barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya, Abang Syaf, dan Senangkan FM bersamamu.
1: Okey, apa?
2: Dadah.
1: Okey, jadi sekarang
2: kedapatan suara kita. Tengok kamu.
1: Okey. Kita ada siapa di sini? Idang Zara. Dulu masih single, lepak sama kawan. Sekarang lepak dengan anak-anak. Bawa anak-anak pergi hiking. Seranak.
2: Woi, hobi hiking.
1: Kau boleh kawan sama si siapa ini? Si Sepen gitu juga.
2: Siap nak pergi hiking?
1: Enggak, maksud dia lepak sama anak-anak.
2: Oh iya.
1: Si Sepen nak pergi hiking pasal dia main bola penampus sudah. Jadi dia main layang-layang.
2: Tapi kau tengok lah.
1: Apa?
2: Dalam bahasa terdekat ni, kau nampak kelincahanku yang dulu kau nampak.
1: Iya, kau dengar yang baru-baru pun kau kesengsaraan.
2: Dikali. Serius juga si Maman siapa? Ya memang, dia memang serius ya ni. Tapi kalau kau tengok dia serius di mana? Di live-live ni kan? Live Facebook ke TikTok. Hakikatnya dia bukan serius.
1: Ya. Yeah.
2: Susah lah mencakap sini.
1: Yeah,
2: sebab betul. Kita di udara.
1: Okay. Dia ada,
2: tapi itulah.
1: Ada pantang larang.
2: Ada pantang larang. Okay, kawan-kawan bilang orang lepak sama anak-anak ini sebenarnya bagus.
1: Bagus.
2: Ini adalah waktu-waktu untuk kita healing. Orang putih bilang healing. Inilah masanya untuk kita berehat kan. Kadang kalau ada juga yang ibu bapa ni terpaksa berjauhan dengan anak-anak.
1: Betul.
2: Sebab pergi mencari rezeki dan sebagainya, dipindah sana sini kan. Maklumlah kalau kita bekerja ni angkol. Kadang-kadang lagi kalau kita sebagai penjawat awam, kadang kita kena pindah ke suatu tempat kan. Ada yang pindah di KK, pindah pergi Semenanjung, Sarawak semua. Tapi itulah kita ni sebagai seorang apa ni ketua keluarga yang terpaksa berjauhan dengan keluarga. Jadi sama-sama kita doakan kesejahteraan buat semua insan yang bergelar ayah yang jauh di sana.
1: Dia kadang-kadang itulah bila macam kita baca respon daripada si Idang tadi kan. Bila ada masa, perbanyakkan masa bersama keluarga.
2: Betul.
1: Khususnya anak-anak. Karena anak-anak ini dia perlukan perhatian daripada ibu bapa. Kalau harapkan sepihak saja macam susah. Jadi kalau ada dua-dua pihak bekerja sama, jadi dua-dua pihak itu boleh membesarkan anak, boleh membuat perkembangan minda anak-anak itu dengan lebih cepat.
2: Betul,
1: habis kiri kanan kan laki perempuan orang bilang. Jadi anak-anak ini juga akan rasa orang bilang diorang ini sentiasa dilindungi.
2: Betul.
1: Sentiasa bersama. Sebab pada satu masa kan, Sab, ini mana-mana orang rasa lah. Bila sudah besar, anak dia ada satu masa itu kan tidak akan dapat bersama dengan ibu apa.
2: Betul.
1: Ibu apa pun tidak akan dapat bersama dengan anak. Kenapa? Ada yang pergi belajar jauh, ada yang pergi kerja jauh. Itu realiti kehidupan, Sab.
2: Betul.
1: Jadi, bila ada masa, luangkanlah masa bersama keluarga. Tidak kisah lah anak, ibu apa, apa semua. Luangkan masa. Ambil masa. Dulu lepak sama kawan, apa kata lepak bersama keluarga. Perbanyakkan lepak bersama keluarga.
2: Dan gitu. Peringatan juga kita yang bekerja. Nah, kiralah kita sebagai ibu ataupun ayah kan. Kita faham kita ni bekerja kadang dari pagi sampai ke petang, ada yang balik malam. Jadi sebaiknya kalau sudah sampai rumah tu, elakkanlah terlalu bermain gadget.
1: Betul.
2: Luangkanlah masa bersama dengan mereka di rumah.
1: Karena pulas telinga nanti.
2: Iya.
1: Ada ceramah nanti.
2: Kamu. Ada ceramah.
1: Iya.
2: Oh,
1: angkol selalu kena ceramah. Okey. Lela dari Kampung Kenangan Manis. Kalela pula kalau dulu lepak sama kawan, tapi sekarang banyak lepak sama anak-anak dan keluarga. Lepak sambil buat acara makan-makan. Makan-makan lagi.
2: Ini siuk.
1: Tapi ini sebenarnya kalau kita tengok kan, ini sebenarnya sudah diamalkan dari sejak dulu. Tapi dulu-dulu sekarang makin berkurang, Cap. Kalau dulu-dulu, orang dulu-dulu kan, yang tidak gadget kan, tidak apa, telepon pun orang bilang masih ringing-ringing, ada, bukan semua rumah ada telepon.
2: Betul.
1: Kan. Jadi apa pendekatan dirang? Dirang akan melawat saudara.
2: Iya.
1: Untuk mendapatkan perkembangan. Jadi masa itulah adegan kalau tempat angkol itu masak ambuyat ke, kan. Lepas itu ikan nampap. Lepas itu nanti masak makan-makan bersama keluarga. Ikan masin apa saja pun cukup sudah untuk orang bilang meramaikan situasi itu. Itu beza dia dulu sama sekarang. Untuk mendapatkan perkembangan, orang bilang sekarang pakai telepon saja. Pakai video call saja untuk menengok kan. Tapi dulu kita perlu ke satu tempat. Itu masa-masa angkol lah. Angkol pun akan pergi dari keluarga Angkol dari satu tempat ke satu tempat begitu.
2: Betul.
1: Jadi so, kita tidak akan dapat orang bilang dapat perkembangan kalau surat mau. Iyalah kita tahu kan dari dulu kita ada memang ada pejabat pos.
2: Betul.
1: Tapi surat tuh orang bilang bukan macam sekarang yang hari ini pos besok sampai. Nah, dulu pakai stem 20 sin 30 sin.
2: Iya.
1: Kadang seminggu baru sampai. Iyalah dulu-dulu bukan macam sekarang senang kendaraan jalan raya semua orang bilang bersambung sudah Pak.
2: Iya. Jadi sekarang ini teknologi sudah semakin canggih.
1: Betul.
2: Kan walaupun kita berjauhan dengan keluarga tapi kita masih lagi boleh berkomunikasi dengan orang yang tersayang.
1: Betul.
2: Walaupun kita kerja jauh ataupun berada di tempat lain kan. Betul. Kita masih lagi berkomunikasi tetapi dia punya kebahagiaan tuh tidak sama seperti yang bersemuka.
1: Betul. Dulu Uncle ingat itu naik basikal saja orang bilang ikut jalan kaki. Kalau kau sekedar jalan biasa, kalau kau buat trik-trik itu tidak langkol pandai. Tapi kau kayu basikal pandai lah bang.
2: Oh, ayah ada juga orang tidak pandai main basikal.
1: Tapi dulu-dulu kan, dulu-dulu deh sekarang bukan dulu-dulu yang sekarang orang pakai bidrong check up tuh. Kami panggil mountain bike lah. Tapi yang dulu-dulu orang selalu tuh BMX.
2: Nina orang dia.
1: BMX juga angkot tak pelanting bah jauh.
2: Sama lah.
1: Telanggar batu telah pelaju.
2: Macam sudah aku langgar. Basikal bertukar sebersilih ganti. Rim bingkuk itu bingkuk.
1: Ada lagi basikal. Kuara lah apa. Itu dulu. Ya. Tapi itulah orang bilang. Pesan daripada Angkol kan sebelum kita tutup hari ini punya geng Agai sebab kita mendengar sudah lagu-lagu tanpa henti dalam John Mujik. Kalau ada masa kurangkan depak bersama kawan,
2: yeah.
1: Bukan tidak boleh kurangkan tapi lebihkan masa bersama keluarga. Itu yang paling penting.
2: Yeah.
1: Lebih afdal. Karena apa? Karena bila susah keluarga yang pertama akan dicari dan keluarga lah tempat kita bergantung.
2: Betul.
1: Kawan-kawan bukan tidak tempat bergantung. Pesan daripada arwah beliau Angkol, kawan ketawa ramai, kawan nangis susah kamu dapat. Oke, itu saja.
2: Iya, itu dia pesanan daripada Angkol Totong dan itu dia untuk geng Agai.
1: Jangan lupa juga untuk dengarkan salat Jumat hari ini.
2: Iya, live.
1: Live bersama dengan Ustaz Sab.
2: Jangan begitu. Kita bukan ustaz. Kita sekadar seorang pengulas di sana nanti.
1: Pengulas lah. Pengulas di Abam. Siapa akan berada di sana. Oke, jumpa lagi lain hari. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Salam Jumat semua. Come on.

Anda belajar. Kalau nak bijak, kena banyak senyum dengan ikhlas. Belajar dalam keadaan yang gembira dan menyeronokkan, mudah untuk kita menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Ikatan hati antara guru dan murid akan

0: Gunakan masa anda untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran rumah anda. Menghapuskan Aedes, tanggungjawab bersama. Tiada Aedes, tiada dengue.
1: Mampus kau Aedes.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM.

berhiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

Sempena Festival Jom Malaysia AIDS Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN AIDS Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol. Sanakan FM.

Sarangan FM bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana anda bersama kami di Sandakan FM menerusi frekuensi 90.1. Juga menerusi peristiwa langsung di RTM Klik. Terima kasih geng Aga yang telah menceriakan Evo sebentar tadi bersama dengan Uncle Totong dan juga Abang Syaf. Dan pertemuan kita di udara 24 Julai 2026 bersamaan hari Jumaat bersamaan 9 Safar 1448 Hijrah. Ya, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini kita di dalam keadaan sehat dan kita berdoa kita dapat menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Kak Nur ditemani oleh penolong jurutera Saimin Borhan menerusi Zoom Sandakan FM. Pelbagai perkongsian akan kita ketahui bersama-sama ya. Info dari masa ke masa pastinya di Sandakan FM bersamamu.

0: Meriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini membawakan pelbagai aktiviti, antaranya jualan dan pameran produk Malaysia, jualan Brahma Madani PJRM, pertandingan dan aktiviti belia, zon aktiviti dan pengalaman pengunjung, persembahan pentas bersama artis jemputan dan studio mini bersama DJ-DJ Sandakan FM. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, pada 25 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu 11 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, mengalu-alukan kehadiran orang ramai. Masuk adalah percuma.
1: Ceriakan hari anda.
2: Zoom Sandakan FM.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi Dialog di Empat. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 4 petang. Dialog di Empat. Dialog di Empat. Di Sarangan FM bersamamu. Zoom, maklumat, hiburan, semuanya ada di sini. Zoom, Sarangan FM.

Samo mu. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan pastinya kita kongsikan info ini di mana kebocoran data, ya, kelemahan manusia atau reka bentuk sistem. Dan keselamatan mestilah diterapkan sejak reka bentuk, bukan ciri tambahan sistem dibangunkan. Gunakan prinsip least privilege dan hadkan capaian supaya hanya maklumat diperlukan sahaja boleh diakses. Rekod audit menyeluruh dan pemantauan automatik diperlukan untuk mengesan capaian luar biasa dan aktiviti mencurigakan. Budaya organisasi latihan berkala dan komitmen pengurusan penting untuk memelihara privasi pelanggan dan mengekalkan kepercayaan. Dalam dunia yang semakin bergantung kepada data, kejayaan sesebuah organisasi bukan lagi diukur semata-mata melalui kecanggihan teknologinya, tetapi melalui keupayaannya melindungi kepercayaan yang diberikan oleh setiap pelanggan. Ya, 12.17 setengah hari nanti kami akan bawakan pendengaran anda ke masjid daerah Sandakan untuk mengikuti secara langsung khutbah dan solat Jumaat. Walau anda berada di mana, ya, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Zona Gómez.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: sempena Festival Jom Malaysia Aids Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN at Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.
1: Hai, saya Aiman Dino. Jom dengarkan Zoom 11 pagi hingga 3 petang di Sandakan FM bersamamu. Terbaik.
2: Body shaming adalah satu jenayah. Body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Body shaming memberi kesan serius kepada psikologi mental dan fizikal seseorang. Mangsa body shaming ini akan berhadapan stres dan gangguan emosi. Mangsa akan hilang keyakinan diri, kecelaruan makanan, kemurungan dan lebih teruk lagi kejadian bunuh diri. Sentiasa peka dengan sensitiviti orang sekeliling, terutama orang terdekat anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Sandakan FM bersamamu.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan jangan lupa ya, bawa bersama keluarga, anak-anak ya, dan juga mungkin teman-teman untuk memeriahkan lagi Festival Jom Malaysia di Kompleks Sukan Sandakan, diadakan selama 3 hari bermula hari ini, esok dan Ahad ya. Dan pelbagai pengisian diadakan pada 3 hari ini, terutama sekali bagi kami di Sandakan FM ya. Jangan lupa untuk berkunjung ke studio mini Sandakan FM di mana bermula pada pukul 2 petang ini. Pelbagai pengisian diadakan ya. Kita ada kuis, kita ada uji bakat ya, penyampai radio, uji bakat membaca berita dan pastinya ya, pelbagai lagi pengisian. Anda yang berada di sana untuk bersama-sama memeriahkan studio mini Sandakan FM akan membawa oleh-oleh. Ada hadiah ya, ada hadiah. Jangan bimbang, ada hadiah disediakan. Jadi berkunjunglah ke studio mini Sandakan FM bermula pukul 2 petang ya. Hari ini ada DJ Didi, DJ As, DJ Diman ya. Dan juga kru Sandakan FM. Ada DJ Saleh. Kalau sempat DJ Totong pun ada. Angko Totong ya. Abang Syafada ya. DJ NY ada. Bermakna 3 hari ini, bermula hari ini, penyampai-penyampai Sandakan FM akan beraksi ya di studio mini Sandakan FM. Jangan lupa untuk kuis, senang saja. Kuis KPDN at Sandakan FM. Ini berkaitan dengan Jom Malaysia ini ya, Festival Jom Malaysia. Di mana gambaran awal ya untuk studio mini Sandakan FM sejak awal pagi tadi, di mana kru Sandakan FM terutama sekali bahagian kejuruteraan ya, giat menjalankan dan memastikan semuanya berjalan lancar dan pastinya memberikan pengalaman terbaik kepada setiap pengunjung ya. Dan setiap sudut disusun, setiap peralatan diuji ya, untuk memuaskan hati anda sebab ada karaoke santai ni. Jadi kepada anda yang gian mau menyanyi ya, bolehlah tampil ya di studio mini Sandakan FM 2 petang ini bermula. Baiklah, 11.49 minit pagi, kekal setia bersama kami Sandakan FM bersamamu. lagu ini Nadira. Daripada Nadira, cuba jadi aku.

0: Meriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan. Anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini membawakan pelbagai aktiviti, antaranya jualan dan pameran produk Malaysia, jualan Brahma Madani PJRM, pertandingan dan aktiviti belia, zon aktiviti dan pengalaman pengunjung, persembahan pentas bersama artis jemputan dan studio mini bersama DJ-DJ Sandakan FM. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah pada 25 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu 11 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mengalu-alukan kehadiran orang ramai. Masuk adalah percuma.
1: Lebih info, lebih hiburan. Zoom!

12 tengah hari di jam kedua kita bersama-sama menerusi Zoom Sandakan FM dan 12.17 tengah hari nanti kami akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat. Baiklah, kekal setia bersama kami Sandakan FM bersamamu. Syuriakan hari anda.

Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah, tapi lepas itu.

0: anda seseorang sudah menang atas emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Yalasha, dan Sanakan FM bersamamu.
1: Info dan hiburan bersama kami di

0: Pengasih dan penyayang. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kemudahan kecuali yang telah Engkau mempermudahkannya. Engkau yang telah menjadikan kesusahan itu, maka Engkaulah yang memudahkannya.
1: Doa pilihan terbaik hanya di Sarakan FM bersamamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,

0: Saudara, sekarang sudah pukul 12.17 tengah hari. Kita terus bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat bersama petugas kami, Muhammad Syafizan Latif yang berada di sana. Silakan Syaf.
1: Baik, terima kasih rakan di Konti Sandakan FM, Nurkis Samad Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Jumaat penghulu segala hari. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, di hari Jumaat yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama mengambil peluang yang Allah berikan untuk memperbanyakkan amal ibadah, memperbaiki hubungan sesama manusia, melapangkan hati untuk memaafkan, serta tidak lupa memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad agar hidup kita sentiasa diberkati, dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan ketenangan dalam setiap langkah yang kita lalui. Saudara pendengar sekalian, hari ini hari Jumaat 9 Safar 1448 Hijrah bersamaan 24 Julai 2026 Masihi. Sekali lagi, Sandakan FM bersiaran secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan untuk membawakan khutbah dan solat Jumaat pada minggu ini. Untuk makluman saudara pendengar, petugas untuk solat Jumaat kita pada hari ini, Imam dan Khatib yang bertugas, Al-Fadil Ustaz Adam bin Abdul Hai, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pentadbiran Wilayah, Daerah dan Masjid. Dan Bilal yang bertugas, Encik Muhammad Jabri bin Tatong alias Muhammad Nor. Manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan nanti ialah umur peluang yang tidak berulang. Pastinya ada banyak pesanan yang menarik dalam khutbah yang akan disampaikan nanti. Saudara pendengar sekalian, alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar Masjid Daerah Sandakan yang saya dapat gambarkan pada ketika ini dalam keadaan yang cerah, sekaligus memudahkan umat Islam untuk hadir ke masjid ini bagi bersama-sama mendengarkan khutbah dan seterusnya menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Dan kepada mereka yang dalam perjalanan menuju ke masjid-masjid berhampiran untuk solat Jumaat pada hari ini, kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan ruangan di sekitar Masjid Daerah Sandakan juga pada ketika ini sudah pun mula dipenuhi oleh mereka yang bukan sahaja datang di kampung Sim-Sim ini, malah mereka yang datang juga dari kawasan-kawasan lain. Dan kepada semua, pastinya topik yang kita bawakan hari ini iaitu umur peluang yang tidak berulang, ada banyak perkongsian yang menarik yang bakal dibawakan. Baiklah saudara, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengar Bilal bertugas yang akan melaungkan azan yang pertama.

Saudara, azan yang pertama tadi telah dilaungkan oleh Encik Muhammad Jabri bin Tatong alias Muhammad Nor. Untuk makluman kepada pendengar siaran Senagan FM yang baru sahaja mengikuti siaran ini yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan. Untuk makluman, saudara petugas untuk solat Jumaat kita pada hari ini, imam dan khatib yang bertugas, Al-Fadil Ustaz Adam bin Abdul Hai, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pentadbiran Wilayah, Daerah dan Masjid, dan bilal yang bertugas, Encik Muhammad Jabri bin Tatong alias Muhammad Nor. Manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan nanti ialah umur peluang yang tidak berulang. Saudara, umur merupakan anugerah yang paling bernilai dalam kehidupan manusia. Setiap insan yang dilahirkan telah ditentukan tempoh hidupnya. Namun, tiada seorang pun mengetahui bilakah pengakhiran usianya. Tetapi apa yang pasti, setiap saat yang berlalu tidak akan kembali. Masa yang telah digunakan tidak boleh diputar semula seperti rakaman video, malah tidak boleh dibeli walaupun dengan kekayaan yang melimpah. Oleh sebab itu, umur sering diibaratkan sebagai modal kehidupan yang semakin berkurangan dari hari ke hari. Apabila seseorang meningkat usia, hakikatnya baki umur semakin berkurang. Justru, setiap detik kehidupan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kerana umur ialah peluang yang hanya datang sekali dan tidak akan berulang. Dalam dunia yang serba pantas dan dipenuhi pelbagai gangguan seperti media sosial, hiburan tanpa batas, permainan dalam talian serta budaya menangguhkan kerja, ramai yang tidak menyedari bahawa mereka sedang mensia-siakan peluang yang sangat berharga. Ramai yang hanya menyedari nilai masa apabila peluang telah hilang. Kesihatan telah merosot atau usia semakin lanjut. Oleh itu, memahami nilai umur merupakan perkara yang amat penting agar setiap individu dapat menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan bertanggungjawab. Saudara, dari sudut agama Islam, umur ialah amanah dan nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Setiap detik kehidupan akan dipersoalkan di akhirat kelak, termasuk bagaimana seseorang menggunakan masa mudanya, hartanya, ilmunya dan umurnya secara keseluruhan. Oleh itu, seseorang Muslim bukan sahaja dituntut untuk mengejar kejayaan dunia, malah perlu mengimbangi kehidupan dengan ibadah serta amal kebajikan. Rasulullah SAW juga mengingatkan umat Islam agar memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain, antaranya masa muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Pesanan ini menunjukkan bahawa peluang yang ada pada hari ini mungkin tidak akan wujud lagi pada masa hadapan. Oleh itu, seseorang hendaklah sentiasa memperbanyakkan amal soleh, menjaga hubungan dengan Allah SWT serta memperbaiki akhlak sepanjang hayat. Saudara, setiap daripada kita hendaklah menjadikan setiap saat sebagai peluang untuk memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, menambah ilmu, membina kerjaya, menjaga hubungan sesama manusia dan menyumbang kepada agama serta negara. Sesungguhnya, apabila masa telah berlalu, ia tidak akan kembali buat selama-lamanya. Maka, hargailah umur sebelum tiba saat yang tidak ada lagi peluang untuk memperbaiki segala kekurangan. Baiklah, kepada saudara

الأواب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل المخلوقين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهديين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, khatib berpesan kepada diri sendiri dan menyeru kepada sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat kita di sisinya sebagai hamba yang bertakwa. Khatib ingin mengingatkan para jamaah agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Hindarilah segala bentuk perbuatan lagha, yaitu perkara yang sia-sia seperti berbual-bual, bermain telefon bimbit atau tidur dengan sengaja ketika khutbah dibacakan. Sesungguhnya mendengar khutbah dengan penuh adab dan khusyuk merupakan tuntutan yang perlu dipelihara demi memperoleh keberkatan serta manfaat daripada peringatan yang disampaikan. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Umur Peluang yang Tidak Berulang. Jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umur merupakan perjalanan kehidupan yang bermula sejak seseorang dilahirkan sehinggalah tiba saatnya dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik yang dilalui adalah anugerah dan amanah daripada Allah yang wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya. Panjang atau pendeknya umur merupakan ketetapan dan rahsia Allah yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Tiada seorang manusia yang mampu mempercepatkan mahupun melambatkan ajalnya walaupun sesaat. Justru setiap hela nafas dan kesempatan yang dikurniakan hendaklah diisi dengan keimanan, amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang dibacakan pada awal khutbah sebentar tadi melalui surah Al-A'raf ayat 34 yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan, maka apabila telah datang tempoh mereka, tidaklah mereka dapat melewatkannya walau sesaat pun dan tidak pula mengawalkannya. Jemaah yang berbahagia, kini kita telah melangkah ke pertengahan tahun 2026. Masa yang telah berlalu tidak mungkin dapat dikembalikan. Segala kenangan sama ada pahit mahupun manis, suka mahupun duka, hanyalah menjadi catatan yang mengajar dan mendewasakan kita. Namun yang lebih penting ialah menyedari bahawa setiap hari yang berlalu membawa kita semakin hampir kepada saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru seseorang mukmin yang bijaksana ialah mereka yang sentiasa bermuhasabah, menghitung amalan diri serta memanfaatkan baki umur yang masih dikurniakan dengan memperbanyakkan amal soleh serta meninggalkan segala bentuk maksiat. Sesungguhnya umur yang dipinjamkan kepada kita merupakan nikmat dan modal paling berharga untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan khalifah di muka bumi ini. Keberkatan umur, waktu dan rezeki pula bergantung kepada sejauh mana kita beriman, mentaati segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya.
Oleh yang demikian, manfaatkanlah setiap detik kehidupan yang masih berbaki sebelum tiba saatnya yang tidak lagi memberikan peluang untuk beramal. Hal ini telah dinyatakan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang maksudnya, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Hidang jemaat yang dikasihi Allah, sesungguhnya umur merupakan nikmat dan amanah yang amat berharga daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, hakikatnya ramai manusia hanya menyedari nilai masa apabila diselubungi penyesalan. Penyesalan yang paling besar ialah apabila tiba ajal. Kerana pada saat itu segala peluang untuk beramal telah pun berakhir. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Quran bahawa apabila seseorang meninggal dunia, dia memohon agar dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh. Namun permohonan tersebut tidak diperkenankan kerana setiap manusia hanya diberi kesempatan hidup di dunia. Hanya diberi sekali kesempatan hidup di dunia. Oleh itu, selagi hayat dikandung badan, marilah kita menghargai nikmat masa dengan memperbanyakkan amal soleh, memperkukuh ibadah, memperbanyakkan istighfar dan segera bertaubat. Janganlah kita menjadi golongan yang menyesal setelah segala peluang untuk beramal telah berakhir. Sebaliknya, rebutlah setiap kesempatan yang masih ada untuk menambah bekalan takwa sebagai persediaan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi surah Al-Mu'minun ayat 99 sehingga 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa'a ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang maksudnya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkan sahaja, dan di hadapan mereka ada barzakh sehingga pada hari mereka dibangkitkan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Waqtu fi Hayatil Muslim menjelaskan empat hakikat penting mengenai masa. Pertama, masa berlalu dengan penuh begitu pantas. Kedua, masa yang telah pergi tidak akan kembali. Ketiga, masa yang telah berlalu tidak dapat diganti walau dengan apa jua nilai. Dan keempat, masa merupakan harta yang paling bernilai dalam kehidupan manusia. Justru apabila kita mensia-siakan masa, hakikatnya kita sedang mensia-siakan umur yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf amat menyedari hakikat ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menguruskan umurnya dengan penuh disiplin dan keseimbangan. Sebahagian daripada masanya diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian lagi untuk berehat bagi memulihkan tenaga, dan selebihnya digunakan untuk bekerja, menuntut ilmu serta berkhidmat kepada masyarakat. Pengurusan masa yang baik menjadikan umur mereka dipenuhi keberkatan dan menghasilkan manfaat yang berkekalan. Sidang jemaah yang budiman, setiap manusia dikurniakan tempoh masa yang sama, iaitu 24 jam sehari semalam. Namun, yang membezakan antara seseorang mukmin dengan yang lain ialah bagaimana mereka menguruskan dan memanfaatkan umur tersebut. Islam mendidik umatnya supaya menghargai masa melalui pensyariatan ibadah yang terikat dengan waktu tertentu. Solat fardu misalnya diwajibkan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Puasa hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan, manakala ibadah haji hanya sah dilakukan pada bulan haji yang telah ditentukan oleh syarak.
Sekiranya ibadah-ibadah tersebut dilakukan sebelum masuk waktunya atau selepas waktunya tanpa keuzuran yang dibenarkan syarak, maka ibadah tersebut tidak diterima. Ini membuktikan bahawa Islam mengajar umatnya supaya menghormati masa dan berdisiplin dalam menguruskan umur yang dikurniakan. Malah Allah Subhanahu wa taala sendiri mengangkat martabat masa dengan bersumpah atas nama waktu dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Jika kita menelusuri lembaran Al-Quran, kita akan mendapati bahawa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pelbagai bentuk masa sebagai tanda betapa besarnya nilai dan kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Antaranya ialah suratul Asr ayat 1 hingga 3, suratul Duha ayat 1 dan 2, surah Al-Lail ayat 1 dan 2, surah Al-Fajr ayat 1 dan 2, dan surah Asy-Syams ayat 1 dan 2. Sumpah-sumpah tersebut menjadi peringatan bahawa masa bukan sekadar ukuran waktu, bahkan merupakan amanah yang akan dipersoalkan pada hari akhirat. Sidang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama bermuhasabah bahawa setiap nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk umur, masa, pendengaran, penglihatan dan hati, merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Oleh itu, manfaatkanlah umur yang dikurniakan dengan memperbanyakkan amal saleh, mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, serta sentiasa melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah hendaklah digunakan pada jalan yang diridainya. Justru isilah umur yang dipinjamkan ini dengan iman, amal saleh, kebajikan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takhfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu in

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah yang dikasihi, mimbar menyeru para jamaah bersempena sambutan Hari Immigration ke-104 agar bersama-sama memikul tanggungjawab memelihara kedaulatan negara sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Kedaulatan bukan sahaja meliputi keselamatan sempadan negara, malah merangkumi keamanan, kesejahteraan rakyat dan pematuhan terhadap undang-undang. Dalam konteks ini, Jabatan Immigration Malaysia memainkan peranan penting dalam mengawal dan menjaga sempadan negara dan penguatkuasaan undang-undang immigration demi keselamatan rakyat Malaysia. Untuk itu, mimbar menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk menjadi mata dan telinga dalam menyalurkan maklumat serta melaporkan sebarang pelanggaran undang-undang atau aktiviti yang mencurigakan. Usaha memelihara kedaulatan negara bukan hanya dipikul oleh agensi penguatkuasa semata-mata, bahkan memerlukan kerjasama seluruh rakyat untuk berjaya. Marilah kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab, menghormati undang-undang dan bersama-sama menyokong usaha Jabatan Immigration Malaysia dalam memastikan Malaysia terus aman, berdaulat dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبوا دولي يا مها مليا سري بدوكا بجندا يا دي برتوان أغون وعلى فخامة الرئيس الأعلى توان يان تر أوتاما يا دي برتوان نجري سابا واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عام إنك على كل شيء قدير يا الله bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan setiap tempat. Ya Allah, jadilah engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasi diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang terkeji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah di masjid-masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Ya Allah, jadikanlah jamaah salat fardu kami sama seperti jamaah Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami,
peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami madrasah iman dan takwa bagi anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hiburan berinformasi. Zoom. Ku jejaka yang mampu menghapuskan luka. 11 pagi hingga 3 petang. Cinta. Sadakan FM bersamamu.
2: Ya, assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat sejahtera kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami ketika ini bersama-sama menerusi Zoom Sandakan FM. 1.21 minit tengah hari. 1.30 tengah hari nanti kami akan bawakan pendengaran anda ke Sabah FM untuk mengikuti berita ringkas. Dua petang nanti kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Hits 2-3. 3 hinggalah ke pukul 7 malam, Santai 37. Anda akan ditemani oleh rakan tugas DJ NY. Dan jangan lupa ya, memeriahkan Jom Malaysia. Di mana studio mini Sandakan FM akan bersama-sama anda ya, menceriakan hari anda selama 3 hari. Bermula hari ini hinggalah ke hari Ahad nanti. Dan di studio mini Sandakan FM, pelbagai aktiviti dijalankan. Antaranya adalah kuis KPDN at Sandakan FM. Kita juga ada karaoke santai. Kita ada uji bakat penyampai DJ ya, sebagai DJ. Dan juga penyampai berita. Ada hadiah ya disediakan. Baiklah, terus kekal setiap bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Meriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini membawakan pelbagai aktiviti, antaranya jualan dan pameran produk Malaysia, jualan Brahma Madani PJRM, pertandingan dan aktiviti belia, zon aktiviti dan pengalaman pengunjung, persembahan pentas bersama artis jemputan dan studio mini bersama DJ-DJ Sandakan FM. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, pada 25 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu 11 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, mengalu-alukan kehadiran orang ramai. Masuk adalah percuma.
1: Muat turun aplikasi Sarakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Sarakan FM, bersamamu.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sandakan FM sebagai teman anda di manapun anda berada, kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Norka Yusof, DJ NY di konti Sandakan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM bersamamu.
0: Bersama WhatsApp Music yang lebih padu, lebih santai bersama anda. Sandakan FM, tetap bersama.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Meriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini membawakan pelbagai aktiviti, antaranya jualan dan pameran produk Malaysia, jualan Rahma Madani PJRM, pertandingan dan aktiviti belia, zon aktiviti dan pengalaman pengunjung, persembahan pentas bersama artis jemputan dan studio mini bersama DJ-DJ Sandakan FM. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, pada 25 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu 11 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, mengalu-alukan kehadiran orang ramai. Masuk adalah percuma.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sandakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sandakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sandakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
2: Sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN at Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.
1: Baik, pukul 4 petang nanti juga kita akan bawakan untuk anda temubual dari lokasi sempena dengan program ataupun festival Jom Malaysia at Sandakan.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Pengalaman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang berbahagia, apa kabar? Mudah-mudahan diri kita dan ahli keluarga kita dalam keadaan sehat dan afiat, dan mudah-mudahan segala urusan kita insyaAllah mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, alhamdulillah dari segi bahasa pujian dan sanjungan, dari segi istilahnya pula, perbuatan memuji serta mengagungkan sesuatu nikmat kerana ia merupakan nikmat yang dikurniakan kepada orang yang dipuji atau kepada orang lain. Sidang pendengar yang mulia, kita dipuji oleh seseorang atau kita memuji seseorang itu satu sifat yang mulia dan merupakan akhlak yang baik, kerana memandang kebaikan dan nikmat yang ada pada orang lain lalu memujinya. Tetapi lain pula halnya seseorang yang memuji diri sendiri, ia adalah satu sifat yang keji pada dirinya. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahwasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm ayat 32 yang artinya, maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu bahawa kamu suci bersih daripada dosa. Dialah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Sidang pendengar yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlak kita dan menambahkan iman dan keyakinan kita. Allah Subhanahu wa taala jualah zat yang maha suci dan yang terpuji. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adam.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring panangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
10: Meriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini membawakan pelbagai aktiviti, antaranya jualan dan pameran produk Malaysia, jualan Brahma Madani PJRM, pertandingan dan aktiviti belia, zon aktiviti dan pengalaman pengunjung, persembahan pentas bersama artis jemputan dan studio mini bersama DJ-DJ Sandakan FM. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, pada 25 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu 11 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, mengalu-alukan kehadiran orang ramai.

0: Baik, tepat pukul 4 petang, terus saja kita bawakan untuk anda Dialog D4 yang dibawakan dari Studio Bini sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026 di Kompleks Sukan Sandakan bersama dengan rakan tugas DJ Didi dan juga DJ R. Silakan.
1: Baiklah, terima kasih rakan setegas DJ NY di Konti Salakan FM. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bersama-sama dengan kami berdua di studio mini Salakan FM petang ini bersama Didi dan
2: juga saya. Dan terima kasih untuk anda yang sedang dengarkan kami sekarang ini di Salakan FM bersamamu. Yang pastinya juga anda boleh saksikan kami melalui live di Facebook Salakan FM. Okey, selain anda boleh dengarkan juga di frekuensi 90.1 MHz dan juga pastinya di RTM Klik di.
1: Ya, dari Konti kita beralih pula ke Kompleks Sukan Sandakan sempena dengan Festival Jom Beli Produk Malaysia di Sandakan ini.
2: Betul.
1: Yang berkampung selama 3 hari hinggalah hari Ahad ini, As.
2: Ya, hari pertama kita berada
1: hari
2: di sini
1: pertama,
2: sudah
1: Maria betul. Jadi untuk itu kita bawakan bersama-sama dengan anda Temu Bual dari lokasi.
2: Betul.
1: As. Ya. Bersama-sama dengan Yang Berusaha Tuan Muhammad Zuhairi bin Mat Radi, Timbalan Setiausaha Bahagian Perdagangan Pengedaran dan juga Perniagaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Assalamualaikum tuan.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat datang ke stream ini Sarikin FM petang ni tuan.
3: Terima kasih.
2: Cukup meriah petang ni.
1: Alhamdulillah.
2: Ceria petang ni ya.
1: Betul, ceria. Sempat kita berbual bersama mesra dengan tuan Zuhairi kan.
2: Betul.
1: Dan Sandakan ni sebenarnya tidak asing lagi daripada tuan Zuhairi.
2: Oh.
1: Tahun ni saja tuan Zuhairi sudah turun ke Sandakan selama 4 kali. Betul tuan ya?
3: Betul.
1: Dan difahamkan juga sebelum bersama-sama dengan jabatan di Kementerian Perdagangan ni AS, tuan Zuhairi juga pernah ke Sandakan sebelum ni bersama dengan jabatan imigresen. Betul tuan ya?
3: Betul.
1: Saya sudah berbual dengan tuan
2: sudah
1: tadi sebenarnya.
2: Sudah korek-korek rahsia tuan.
1: Alhamdulillah. Dan pastinya petang ni AS, kita nak bersama dengan tuan Zuhairi berkenaan dengan festival kita hari ini ya.
2: Betul. Itu dia ya. Dan untuk mungkin yang pertama ni tuan mungkin boleh tuan kongsikan ya mengenai festival Jom Malaysia at Sandakan yang bermula hari ini di Kompleks Sukan Sandakan tuan. Silakan.
3: Okay, terima kasih ya. Untuk makluman pendengar semua, kempen Beli Barangan Malaysia bukan kempen yang baru. Kita dah mulakan selama 42 tahun. Jadi tahun ini kita adakan Jom Festival Jom Beli Produk Malaysia sebagai satu penjenamaan semula. Satu pendekatan yang lebih segar, lebih inklusif dan lebih mesra kepada rakyat, terutamanya kepada golongan belia dan Gen Z lah. Jadi platform ini bukan sekadar penjenamaan semula, ialah satu platform menghubungkan pengguna, pembeli, peniaga, industri dan juga kita dapat menggugurkan keseluruhan ekosistem perniagaan tempatan. Jadi festival pada hari ini, Festival Jom Malaysia akan berlangsung selama 3 hari bermula 24 sehingga 26 Julai di Kompleks Sukan Sandakan. Jadi mesej utama kami dalam festival ini adalah barangan Malaysia adalah barangan yang berkualiti, barangan yang sepatutnya dibeli oleh rakyat Malaysia.
2: Betul.
1: Itu dia AS ya. Kalau tadi tuan Zuhairi katakan kepada kita 3 hari ya, 24 hingga 26 Julai ini tuan kan.
2: Betul.
1: Saya bertuah kerana festival ini dibuat di Sandakan sebelum bulan Julai sebab bulan kelahiran saya tuan ya.
2: Dan kelahiran saya juga
1: kedua-dua ya di Julai kan.
2: Okey
1: tuan, jadi selepas 3 hari ini mungkin tuan boleh kongsikan pengisian yang menanti pengunjung-pengunjung di daerah Sandakan ini sebenar festival Jom Beli Produk Malaysia ni tuan. Silakan.
3: Okey, kita ada pelbagai aktiviti yang menarik ya. Pertama ialah membeli belah shopping. Kita ada jualan dan pameran produk Malaysia. Ada hampir 100 orang usahawan yang membawa pelbagai produk makanan, pelbagai produk daripada tempatan ataupun dari Sabah sendiri. Yang kedua kita ada jualan rahmah. Kita ada bawa 3 operator membawa lebih 300 barangan dengan harga 10% hingga 30% lebih murah. Jadi sangat untung kena dapat hadir memeriahkan ya. Ketiga, kita ada pelbagai aktiviti keluarga, antaranya seni dan kraftangan, permainan tradisional dan sukan rakyat, pertandingan pakaian tradisi, aktiviti kanak-kanak dan juga gunting rambut percuma. Okey, keempat, kita ada aktiviti-aktiviti untuk belia. Satunya ialah e-sports daripada Todak kita bawa khas untuk permainan Mobile Legend dan FIFA. Kita ada juga pertandingan karaoke, kita ada battle doodle pertandingan melukis doodle. Jadi pelbagai aktiviti ini hadiah-hadiahnya sangat menarik. Dan yang kelima, kita ada pelbagai hiburan. Okay. Ada pertandingan karaoke, pertandingan nyanyian individu dan band. Hmm. Kita juga ada konsert. Hmm. Kita ada artis dari Akim dan Stacey, Mas Mona, RJ Group, Chun Chun and the Brothers. Hmm. Dan last but not least, kita juga ada Jom Malaysia The Musical. Hmm. Pelbagai persembahan nyanyian dan tarian yang sangat menarik yang kita akan sembahkan kepada semua.
2: Itu dia, pelbagai pengisian yang diadakan selama 3 hari pelaksanaan festival ini. Dan yang pastinya, aktiviti-aktiviti yang diadakan ini memerlukan penyertaan daripada anda, masyarakat di sekitar Sandakan.
1: Betul. Ya. Dan aktiviti yang kita dengar, tuan tadi terangkan, semuanya meliputi pelbagai peringkat usia.
2: Betul. Semua boleh menyertainya.
1: Semua. Dan tuan, kita tanya juga lah, sejauh mana sebenarnya festival Jom Beli Produk Malaysia ini berperanan sebagai platform memperkasakan usahawan usahawan tempatan serta membantu mereka memperluas lagi pasaran produk ini, tuan?
3: Okay. Melalui pengalaman kami, kami dapati adalah program-program fizikal ini memberikan peluang kepada usahawan-usahawan tempatan, terutamanya lokaliti di Sandakan contohnya, untuk mereka menunjukkan sendiri barangan mereka secara terus dan langsung. Jadi apabila rakyat pembeli datang, dia dapat melihat sendiri, dapat mencuba sendiri produk-produk ini, dan dari situ kita dapat bina keyakinan terhadap produk-produk tempatan ini. Selain daripada itu, mereka juga boleh dapat berjumpa dengan para pengedar, pemain industri. Kita boleh hubungkan mereka, contohnya kalau dulu jual di Sandakan sahaja, mungkin selepas ini mereka dapat berjumpa, dapat berjual di Kota Kinabalu, seterusnya di Kuala Lumpur. Itu yang kita harapkan. Kita tidak mahu mereka menjual 3 hari balik. Kita nak mereka terus berkembang,
2: lebih berkembang.
3: Satu tahap yang lebih tinggi. Jadi kita nak bantu usahawan berkembang dari lokal ke nasional dan seterusnya ke peringkat global. Itu tujuan kita.
2: Okay. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang masih lagi bersama-sama menyaksikan Facebook sekarang ini. Jangan lupa untuk share kerana inilah dia yang berlaku di Sandakan sekarang ini. Cukup berbangga kita, khususnya yang berlaku di Kompleks Sukan Sandakan. Baik tuan, mungkin boleh tuan kongsikan mengenai kepentingan sebagai rakyat sendiri untuk tempatan ini, tuan.
3: Okey. Daripada program Jom Malaysia ni, kita ada 4 teras. Pertama ialah gerakan nasional. Kita nak beli produk tempatan ini dijadikan satu budaya dan amalan rakyat Malaysia. Kita rakyat Malaysia, kita kena belilah barangan Malaysia. Betul. Kedua, pendekatan whole of nation, iaitu program ini bukan program kerajaan sahaja. Dia melibatkan swasta, melibatkan NGO, dan last but not least, melibatkan rakyat sendiri. Yang ketiga, keterangkuman produk. Sebelum ini mungkin rakyat lihat barang Malaysia ni lebih kepada barang-barang PMKS, mikro, kecil, sederhana. Sedangkan barangan Malaysia ada di daripada bawah sehingga yang paling tinggi. Kita ada high tech products, kita ada teknologi, industri profesional dan sebagainya. Semua ni industri ataupun barangan produk Malaysia yang berkualiti. Yang last but not least, kita perluasan. Dalam Jom Malaysia ini, kita nak tunjukkan bahawa bukan jual kepada rakyat Malaysia sahaja. Kita juga jual kepada foreigners, kepada pelawat asing, kepada orang asing, barangan Malaysia berkualiti. Jadi 3 sebab utama kenapa kena sokong. Satu ialah kita sokong usahawan tempatan sendiri. Kedua, kita dapat wujudkan peluang pekerjaan apabila dalam bidang perniagaan. Dan yang ketiga, kukuhkan aktiviti dan pertumbuhan ekonomi negara melalui pembelian produk tempatan.
1: Itu dia Asia. Dan daripada pelbagai peringkat usahawan-usahawan yang turut hadir pada hari ini mengambil bahagian, dan seperti apa yang kita dengarkan tuan sebutkan tadi, sebenarnya bukan hanya berniaga di situ-situ saja, tapi ke peringkat seterusnya.
2: Berarti membantu mereka untuk mengembangkan lagi.
1: Betul. Dan berjam-celi kita telah sampai ke penghujung segmen temu bual dari lokasi kita hari ini. Macam cepat masa berlalu. Tadi saya rasa macam panas kompleks. Bila tuan sampai sini macam sejuk saya rasa.
2: Betul.
1: Serius tuan. Okay. Dan apa yang kita harapkan juga cuaca berpihak kepada kita lah, selamat tinggal insyaAllah. Itu harapan kita
2: nanti, kan?
1: Bagaimana pula harapan tuan sendiri wakil daripada kementerian untuk festival kali ini, tuan? Silakan.
3: Harapan kami dari KPDN agar Festival Jom Malaysia ini adalah satu platform yang mampu membina kesedaran, keyakinan dan rasa bangga rakyat Malaysia terhadap produk tempatan. Kita nak mereka tahu bahawa produk tempatan hari ini jauh lebih baik dari segi kualiti, reka bentuk, inovasi dan nilai komersialnya. Dan yang ketiga, produk Malaysia memang mempunyai potensi yang sangat besar, bukan sahaja dalam pasaran domestik tetapi juga pasaran antarabangsa. Jadi saya nak ambil kesempatan untuk menjemput semua rakyat Sabah, khususnya daripada Sandakan, dari Sandakan sendiri, datang memeriahkan Festival Jom Malaysia daripada 24 sehingga 26 Julai di Kompleks Sukan Sandakan. Datang beramai-ramai, masuk adalah percuma.
1: Masuk adalah percuma. percuma. Jom beli produk Malaysia, pilihan kita Malaysia, kita AS ya.
2: Betul.
1: Betul, AS, selesai ya. Bersama-sama dengan tetamu istimewa kita untuk petang ini, iaitu yang berusaha Tuan Muhammad Zuhairi bin Matwadi. Ya, timbalan setiausaha bahagian-bahagian perdagangan ke pengedaran dan juga perniagaan dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Rahido.
2: Ya, dan kita harapkan juga temubual kita kali ini, temubual yang pertama ini dapat memberi manfaat untuk anda yang menyaksikan kami di Facebook dan juga yang dengar kami di Sarkin FM bersamamu. Untuk datang ramai-ramai ya, untuk bersama-sama meriahkan lagi festival ini selama 3 hari sampai ke hari Ahad ini.
1: Festival yang berkonsepkan kekeluargaan ya, hiburan semua ada dari berbagai peringkat usia. Bawalah satu keluarga ke sini, masuk adalah percuma. Tuan, terima kasih Tuan sekali lagi atas perkongsiannya Tuan. Kita jumpa lagi insyaAllah Tuan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu dia, sekian daripada kami di Konti Studio Minus Sarkin FM untuk petang ini ya. Temu bual dari lokasi bersama-sama dengan tetamu istimewa kita tadi, iaitu Tuan Muhammad Zuhairi bin Matwadi. Dan terus kita bawakan semula siaran Sarkin FM hingga pukul 7 malam ini bersama rakan setugas Up Sikit Lebih Music Berbanding Biasa.
2: Bersama dengan DJ NY di Konti Sarkin FM. Silakan
1: NY.
0: Okey, terima kasih rakan setugas yang bersama anda di Studio Mini ya, sebagai Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026 bersama dengan Rosdi Muhammad Yusof ataupun DJ Didi dan juga Hasnita Sulaiman ataupun DJ As, yang mana tadi kita bawakan untuk anda temuramah temubual dari lokasi sempena dengan Festival Jom Malaysia at Sandakan ini bersama dengan tetamu Tuan Muhammad Zuhairi Matwadi, Timbalan Setiausaha Bahagian Perdagangan, Pengedaran dan Perniagaan KPDN. Ya, cukup meriah sekali yang dibawakan pasti selama 3 hari ini untuk Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026 ya. Jadi jangan lupa untuk datang sama-sama memeriahkan program yang berlangsung selama 3 hari ini di Kompleks Sukan Sandakan. Pastinya kami juga membawakan untuk anda Studio Mini Sandakan FM bersamamu di sana nanti. Baik, kembali bersama kami, saya akan terus menemani anda segala ke pukul 7 malam nanti merusi Santai 37 bersama kami di Sandakan FM bersamamu.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupik.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Sebenar Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN at Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.
2: Nantikan sebentar lagi 4:30 petang, kita akan ikuti bersama berita.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

saling melengkapi dalam mendepani cabaran moden. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Sabah 2026 bertemakan Sehebat Kasih Bapa di Pinampang. Dato' Julieta berkata kehebatan seorang bapa bukan diukur melalui kedudukan atau kekayaan. Sebaliknya, melalui kasih sayang, pengorbanan dan komitmen terhadap keluarga. Justru golongan bapa diingatkan agar meluangkan lebih banyak masa bersama anak-anak dan menjadi contoh teladan dalam penggunaan teknologi secara berhemah. Program anjuran LPPKN Sabah dengan kerjasama kementerian itu turut diisi dengan pemeriksaan kesejahteraan lelaki, pameran agensi serta wacana kesihatan emosi dan mental keluarga. Laksamana Muda Jamaluddin Sairir secara rasmi dilantik sebagai Panglima Wilayah Laut 2 yang baharu menggantikan Laksamana Muda Ivan Mario Andrew yang akan bersar pada 7 Ogos depan. Upacara serah terima tugas ke-36 disandakan itu disempurnakan Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Kir Junaidi Idris. Mengulas visi kepimpinannya, Laksamana Muda Jamaluddin menegaskan pengurusan pengoperasian serta kesiapsiagaan aset TLDM di perairan Sabah akan menjadi keutamaan utama beliau. Beliau turut komited memperkasa peranan Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat Mawilah 2 demi kesejahteraan warga tentera dan keluarga. Sementara itu, Laksamana Muda Ivan Mario menyatakan keyakinan penuh terhadap kepimpinan baharu Panglima Wilayah Laut 2 untuk meneruskan kecemerlangan Mawilah 2 dalam menjaga kedaulatan perairan negara. Universiti Malaysia Sabah UMS melatih 117 pembantu pengajar bagi memantapkan penguasaan asas membaca, menulis dan mengira 3M murid pemulihan khas di negeri ini. Menerusi Bengkel Training of Trainer Program Anak Kita PAK 2026, peserta diberi pendedahan berkaitan kemahiran pedagogi dan profesionalisme sebelum ditempatkan di 62 sekolah di seluruh Sabah. Ketua Penyelidik Dr. Jupiri Bacotang berkata, latihan itu memastikan pembantu pengajar sedia menjadi pemuda cara kreatif bagi menyokong guru pemulihan khas. Dia berkata program berkenaan menyasarkan hampir 2,000 murid pemulihan khas tahun 2 di 15 pejabat pendidikan daerah. Utama sekali lagi, sistem perundangan diperkukuh, perkasa hak rakyat dan adat. Operasi bersepadu, bentera sambungan air haram. Sekian berita tadi disunting Ramhan Zanjaharin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Meriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan. Anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini membawakan pelbagai aktiviti, antaranya jualan dan pameran produk Malaysia, jualan Brahma Madani PJRM, pertandingan dan aktiviti belia, zon aktiviti dan pengalaman pengunjung, persembahan pentas bersama artis jemputan dan studio mini bersama DJ-DJ Sandakan FM. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah pada 25 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu 11 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, mengalu-alukan kehadiran orang ramai. Masuk adalah percuma.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom

0: Kanakan FM bersamamu.
1: Bersama Was Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap

0: Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baik, jom berhibur bersama kami dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu malas segar yang kami sajikan untuk anda ya. Sehingga ke pukul 7 malam nanti, dan nantikan juga kita akan ikuti bersama sekejap saja lagi Utama 5 Petaka bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Sandakan FM, Sandakan FM bersamamu.
3: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
4: Yo, what's up?
3: Santai 37, Sandakan FM bersamamu.

Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang. Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan naik 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hari ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Palembang dan saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangka keadaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada eksport sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlumbaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Meriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini membawakan pelbagai aktiviti, antaranya jualan dan pameran produk Malaysia, jualan Brahma Madani PJRM, pertandingan dan aktiviti belia, zon aktiviti dan pengalaman pengunjung, persembahan pentas bersama artis jemputan dan studio mini bersama DJ-DJ Sandakan FM. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, pada 25 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu 11 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, mengalu-alukan kehadiran orang ramai. Masuk adalah percuma. Kenangan mengusik jiwa.

0: Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami berhibur dengan lagu-lagu malas segar yang kami sajikan, kami sediakan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan masih lagi bertemankan saya Norki Yusof, DJ NY di frekuensi kekal anda 90.1 dan juga melalui RTM Klik. Dan terus hantarkan juga salam-salam anda kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858. Ketika nanti juga kita akan kongsikan bersama informasi-informasi semasa untuk anda. Kekal bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.
1: Santai kenangan dengan lagu-lagu retro.

0: seama. What's music yang lebih padu? Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: baik, bertemankan Sandakan FM bersamamu sambil kita berhibur. Kita juga berkongsi informasi untuk anda. Okey, di mana pasukan simpanan tentera laut PSTL Sandakan mengadakan ya pengambilan bakal pegawai dan juga prajurit muda PSS TLDM bagi siri 2 2026 pada 25 Julai 2026 ini di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera Taman Samudra Batu Lima Sandakan ya. Dan maklumat lanjut boleh hubungi terus talian 010-583-8927. Itu dia berkaitan dengan pengambilan bakal pegawai dan juga prajurit muda PSS TLDM bagi siri 2 2026.

0: This is your radio, your station.
1: WhatsApp saja kami 0195895858. Senagan FM bersamamu.
2: Sempena Festival Jom Malaysia AIDS Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN AIDS Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda.

0: Baiklah, masih lagi bersama kami di Second FM bersamamu masih bersama dengan saya DJ NY di sini. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Kekal di Second FM bersamamu. Baiklah, kita kongsikan dulu ini berkaitan dengan pelaksanaan Hari Bekerja Hybrid HBH sebagai norma baru dalam perkhidmatan awam berkuat kuasa 1 Ogos ini. Di mana pelaksanaan HBH membolehkan penjawat awam bekerja 2 hari di rumah, okay, ataupun lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan dan 3 hari di pejabat tertakluk kepada keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi serta syarat yang ditetapkan. Ya, di mana Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam satu kenyataan berkata pelaksanaan itu menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR Konflik Asia Barat yang sedang berkuat kuasa. Dan HBH ini merupakan satu inisiatif baru pengaturan kerja yang lebih fleksibel untuk penjawat awam tanpa mengurangkan waktu bekerja. Okey, itu yang kita kongsikan bersama untuk hari ini. Dan terus layan Second FM bersamamu 90.1.
1: Ingin berkomunikasi secara terus dengan kami? WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. Second FM bersamamu.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
3: Yo, what's up?
2: Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jom meriahkan Studio Mini Senakan FM Jumaat, Sabtu dan Ahad ini di Kompleks Sukan Senakan, sempena Festival Jom Malaysia at Senakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Serlahkan bakat anda. Hadiah menarik.

0: Baik, terus bersama kami di Sakin FM bersamamu. Diharapkan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat juga untuk hari ini. Dan diharapkan apa saja aktiviti, tugasan anda juga dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kita kongsikan ya, di mana masalah kesihatan mental boleh dialami oleh sesiapa saja tanpa mengira usia, bangsa, tahap ekonomi maupun pendidikan. Dan stigma dan salah faham di kalangan masyarakat juga turut menyebabkan individu yang mengalami masalah ataupun penyakit mental tidak tampil untuk mendapatkan bantuan profesional yang mereka perlukan ya. Jadi untuk mendapatkan khidmat kaunseling dan juga bantuan sokongan sosial, boleh hubungi talian bantuan krisis kesihatan mental menerusi talian 15555 yang mana beroperasi setiap hari termasuklah cuti umum bermula pukul 8 pagi hinggalah ke pukul 12 tengah malam ya. Itu yang kita kongsikan bersama berkaitan dengan talian bantuan krisis kesihatan mental yang mungkin boleh kita manfaatkan bagi mereka yang memerlukan ya. Terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: Sanakan FM.
1: Variasi lagu yang terbaik di Sanakan FM. 90.1.

Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat, termasuknya untuk solat fardu maghrib, baik saya sandakan untuk petang ini ialah pada pukul 6.27 minit petang ya. Dan jom beli produk Malaysia di Festival Jom Malaysia bertempat di Kompleks Sukan Sandakan bermula 24 hingga 26 Julai dari pukul 9 pagi hingga ke pukul 10 malam. Dan masuk adalah percuma. Terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: bersama Wasu Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: baik, Sandakan FM bersamamu 6.23 minit petang dan sebentar lagi masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Sandakan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan jom beli produk Malaysia di Festival Jom Malaysia bertempat di Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai dari jam 9 pagi hingga ke pukul 10 malam, dan masuk adalah percuma. Allah.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kan

Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: gaib.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes.

0: kita.
1: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahawa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahawa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia maha kuat lagi maha perkasa.

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruhanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

0: program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sesanakan FM bersamamu.
2: Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok bermula pukul 5.50 pagi hinggalah ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
3: Jom meriahkan Studio Mini Sagan FM Jumaat, Sabtu dan Ahad ini di Kompleks Sukan Sandakan, sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Serlahkan bakat anda, hadiah menarik.

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella. Dan sekarang ni pukul 7 minit malam, kan? Sedar tak sedar, 6 pukul 6 petang tadi dah pukul 7 malam. Baik, untuk kata-kata hari ini, kita mempunyai kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Kadang-kadang kita ni selalu tengok kelebihan orang lain, kan? Sampai kita terlupa melihat kelebihan yang ada pada diri kita sendiri. Dan kita tengok orang tu, cantiknya dia tu, kan? Pandainya dia tu, handsome-nya dia tu. Nah, kan? Hakikatnya, setiap orang ada keistimewaan masing-masing. Ada yang pandai bercakap, ada yang kreatif, ada yang rajin, dan ada yang sentiasa ringan tulang untuk membantu orang. Ringan tulang ke tu? Okey, jadi tak perlulah kita nak bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kan lebih baik jika sekiranya kita fokus saja untuk jadi versi yang lebih baik daripada semalam. Dan hargai apa yang kita ada, terus belajar dan terus belajar untuk memperbaiki diri. Ingat, bila kita ni sentiasa bersyukur dengan kelebihan yang kita ada, nescaya hati kita akan lebih tenang dan mudah untuk kita menghargai kejayaan orang lain tanpa rasa iri hati. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekatkan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Halo, orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni, ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
5: Anda sedang mendengar

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, anda tidak kesorangan malam ini. InsyaAllah ialah akan temani anda dalam Simfoni Tetap di Hati hingga pukul 9 malam nanti. Baik. Alhamdulillah, ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu untuk sebelah malam ini diramalkan tiada hujan dan suhu antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan jika dapat dikongsikan bersama dengan Sabah FM dan juga rakan-rakan pendengar Sabah FM ke nombor 019-490-4848. Jadi bolehlah kita tahu keadaan cuaca di tempat anda bagaimana, kan? Dan untuk anda, kita layan lagu ni, Semua Allah Yang Punya. Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari

Doucement. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Dua rang undang-undang RUU telah diluluskan di Dun Sabah bagi memperkukuh sistem perundangan Sabah serta memastikan hak masyarakat yang dilindungi di bawah undang-undang dan adat terus terjamin, iaitu RUU Perwarisan Harta Orang Islam 2026 dan RUU Mahkamah Anak Negeri 2026. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, RUU berkaitan Mahkamah Anak Negeri 2026 sebagai langkah bersejarah dalam usaha memperkasa dan memartabatkan institusi berkenaan. Sementara bagi RUU Perwarisan Harta Orang Islam 2026, ia merupakan yang pertama di Malaysia bertujuan mengatur dan menyelaras urusan perwarisan. Bagi memastikan hak waris, khususnya golongan rentan seperti anak yatim dan mereka yang memerlukan, terus terpelihara. Peruntukan berkaitan kesalahan juga diwujudkan bagi mengelakkan berlakunya manipulasi terhadap harta dan hak pihak yang berhak menerima harta pusaka. Penglibatan aktif golongan bapa penting dalam membentuk emosi, sosial dan sasiah anak-anak secara seimbang. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, institusi keluarga yang kukuh memerlukan kepimpinan ibu dan bapa yang saling melengkapi dalam mendepani cabaran moden. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Sabah 2026 bertemakan Sehebat Kasih Bapa di Penampang. Datuk Julita berkata, kehebatan seorang bapa bukan diukur melalui kedudukan atau kekayaan. Sebaliknya, melalui kasih sayang, pengorbanan dan komitmen terhadap keluarga. Justru, golongan bapa diingatkan agar meluangkan lebih banyak masa bersama anak-anak dan menjadi contoh teladan dalam penggunaan teknologi secara berhemah. Program anjuran LPPKN Sabah dengan kerjasama kementerian itu turut diisi dengan pemeriksaan kesejahteraan lelaki, pameran agensi serta wacana kesihatan emosi dan mental keluarga. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah menahan 130 pendatang tanpa izin menerusi serbuan bersepadu di 5 daerah baru-baru ini. JIM Sabah memaklumkan beberapa operasi termasuk Ops Kutip, Ops Selatan.

0: Keningau. Disandakan pelaksanaan operasi menahan 24 individu membabitkan rakyat Filipina dan Indonesia. Manakala 33 orang warga Filipina, Indonesia dan Pakistan ditahan hasil pemeriksaan terhadap 114 individu di Lahad Datu. Dalam operasi di Semporna, 15 warga asing melibatkan rakyat China dan Pakistan ditahan hasil pemeriksaan rambang terhadap 27 individu. Sabah merekodkan 19 wabak denggi yang masih aktif di beberapa daerah setakat 22 Julai lalu. Kota Kinabalu mencatatkan kes tertinggi iaitu 6 wabak diikuti Sandakan dan Tawau masing-masing 4, Penampang 2 serta Beluran, Papar dan Tuaran masing-masing 1 wabak. Taman Perumahan Pengalat Besar di Papar diklasifikasikan sebagai kawasan tidak terkawal selepas mencatatkan 13 kes setakat ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah mengingatkan orang ramai agar sentiasa memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan kediaman masing-masing bagi memutuskan rantaian jangkitan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Agus Ba.

rakan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang

0: Sabah FM. Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam simponi tetap di hati kepada anda yang baru saja ikuti kami Sabah FM melalui frekuensi 89.9 ataupun 104.5. Anda berada di kawasan wabak denggi. Sesuai esok hujung minggu, bolehlah kita jenguk-jenguk di halaman rumah dan jangan tunggu sehingga keadaan menjadi serius. Barulah lakukan 5 langkah penting ini, iaitu semak kawasan anda melalui portal iDengi, dan jika demam, segera ke fasiliti kesihatan berhampiran. Pantau tahap kesihatan diri. Dapatkan rawatan segera jika keadaan bertambah teruk. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes dengan segera. Dan tindakan awal boleh membantu mengelakkan komplikasi serius dan menyelamatkan nyawa. Dan denggi ni jahat kan? Ambil peduli, cegah denggi. Sabah FM, bagus bah.

0: 95.7 FM.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Halo, orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni, ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
3: Symphony.
4: Bersama anda.

Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan.

0: Phoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang pukul 8.17 minit malam. Sahabat untuk selamanya. Mencari kawan cukup mudah, kan? Tetapi mencari sahabat itu yang paling payah. Apatah lagi sahabat sejati sehidup semati. Bukan senang mencari sahabat sejati. Sahabat sejati bukan hadir hanya ketika kita gembira, tetapi tetap setia ketika kita diuji. Mereka tidak semestinya sentiasa bersama, kan? Namun sentiasa ada saat kita memerlukan. Hello, hello, hello. Kan? Susah kita time ni. Tapi janganlah selalu, kan? Jadi, mereka menerima kekurangan kita, menegur kita dengan ikhlas dan mendoakan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Jika hari ini kita memiliki seorang sahabat seperti ini, hargailah. Bukan senang kita mau cari. Kerana dalam kehidupan ini, sahabat sejati bukan diukur pada jumlahnya, tetapi pada keikhlasan hati yang sentiasa menemani perjalanan kita. Sampai FM, bagus bah.

0: sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa'i bin Muhammad Dinarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuara. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.
1: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM.

Ya, Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella. Dan sekarang ni pukul 8.28 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Sudah sampai rumah ataupun baru keluar rumah? Kan? Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar Sabah FM yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Bagus, bah. Dan kita ada Sabli, kita ada Hasnah, kita ada Tantari, Syarifah Pelangi Pagi, Nora Shikin. Nama-nama mereka ni, James Pangeran, Ahram, kita Ahran, kita ada Pak Yul, dan kita Marsa Saleh, Apple White, Cempaka, di Rempulan katanya. Okey, Muhammad Yusuf, kita ada Marajun. Okey, terima kasih banyak, dan kita juga ada Emma. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ucapan ataupun komen-komen di ruangan Facebook Sabah FM Bagus Bah. Dan untuk anda, seperti biasa, Simfoni setiap Isnin hingga Jumaat 6 petang hingga 9 malam. Jadi Ella akan temani anda hingga pukul 9 malam nanti. Baik, Sabah FM Bagus Bah.

0: Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita, dengar kat mana? Temui kami pada program Sabah vs Lawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8:30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Kuara.

Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, segmen Variah Lebih Lagu Lebih Santai akan dibawakan kepada anda 9 malam hingga 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Info ini tetap di hati untuk edisi hari ini, 24 Julai 2026, sudah sampai di penghujung segmen. Ingat, kita mempunyai kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Jadi cuba kita tengok apa kelebihan kita dan apa keistimewaan kita. Tidak perlu kita membandingkan diri kita dengan orang lain kerana setiap daripada kita diciptakan dengan potensi, rezeki dan perjalanan hidup yang berbeza. Oleh itu, hargailah apa yang kita miliki, teruslah berusaha memperbaiki diri dan gunalah kelebihan itu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Hari ini hari Jumaat, esok pula hari Sabtu. Sudah seharian terasa penat, esok masa untuk kita beradu. Baik buat anda pendengar Sabah FM, jaga diri, jaga keluarga kita. Assalamualaikum, Sabah FM, bagus bah.

0: simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Belud 101.5 FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Sebentar lagi, Utama 9 malam.

0: Gegar malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM.

Hakim Rosli bangkit. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini, okey? Macam biasa, Ozel terus kongsikan kepada kamu info cuaca, ramalan cuaca negeri Sabah untuk besok. Hari Sabtu 25 Julai 2026. Cuaca di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di Tawau, hujan di beberapa tempat di pedalaman dan Sandakan, tiada hujan di pantai barat Pudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Manakala di sebelah petangnya sedikit berubah, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Pudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di Tawau dan Sandakan, dan di sebelah malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di pantai barat Tawau dan Pudat. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan. Okey, ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang, kamu terus saja muat turun aplikasi My Cuaca. Lagi senang, lagi mudah. Layan terus Sabah FM, bagus bang.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asalkan

Dunia di ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Kami di aplikasi RTM Click, di mana juga kamu berada. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari ini, okay? Dan di jam ini ada macam-macam lagi lagu-lagu best, lagu-lagu permintaan pendengar yang Ozel akan payung untuk kamu. Jadi kalau kamu ada lagu favorite, lagu yang kamu teringin betul dengar malam ini, khas untuk malam ini, kamu boleh WhatsApp sekarang di 019 490 48.

yang boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesanan khas daripada Easy.

macam biasa, tepat sebelum malam kita akan terus ikuti berita Sabah FM dan selepas itu kembali bersama Ozel di jam kedua nanti dengan lagu-lagu permintaan. Yang paling penting, kita akan payung kamu semua lagu-lagu kamu malam ini. Kamu yang pilih, jadi kita akan terus atur dia. Jadi jangan lepaskan peluang, cepat-cepat minta lagu sekarang.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan, dan Sabah FM.

Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua. Masih lagi tetap layan Sabah FM. Terima kasih untuk kamu semua di mana sahaja kamu berada malam ini. Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat semuanya. Itu yang kita harapkan. Oke, jadi banyak sudah permintaan lagu-lagu. Kita akan payung kamu lagu-lagu permintaan, dan juga Ozel tunaikan juga ucapan-ucapan kamu. Sekejap saja lagi. Dan selepas ini Ozel mau share dengan kamu kempen Derma Darah Bergerak untuk besok 25 Julai hari Sabtu. Oke, jadi kita layan terus. Ini dia Begin Men Skin Sabah FM. Bagus banget.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Ya, layan terus Sabah FM sampai 12.30 malam. Ozel kasih kawan kamu punya. Memang betul-betul lagu kamu saya mau payung malam ini. Jadi, jangan lupa buat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Oke, besok kalau kamu belum ada plan mau pergi mana-mana, apa kata kamu kempen kawan-kawan kamu dan juga keluarga kamu yang layak untuk menderma darah. Besok di Atrium Center Wisma Merdeka Kota Kinabalu ada kempen derma darah dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Oke, sasaran dorang di sana 50 beg darah. Oke, sebab kita difahamkan pihak hospital masih lagi berada di tahap yang rendah tabung darah di sana. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu kan? Jadi untuk info lanjut berkaitan dengan tabung darah Kota Kinabalu ini kan, tentang kemen-kemen derma darah, di mana lokasi apa semua, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook tabung

Jack yang terus layan Sabah FM. Dia bilang dari siang tadi sampai sekarang ini masih lagi terus layan bersama dengan keluarga yang tersayang, walaupun penat bekerja siang tadi dan malam ini sambil kopi-kopi cica lagi roti, dengar pula lagu favorite. Emang syok lah dengar di RTM Klik. Sekarang ni tidak perlu lagi radio yang besar yang dulu-dulu punya ni, di telefon pun boleh. Dia bilang apapun, terima kasih Jack kerana sudi layan Sabah FM secara online. Jadi apapun, untuk keluarga sentiasa sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Okey, Jack dari Keningau Sabah dia bilang. Okey, terima kasih. Kalau kamu ada ucapan-ucapan untuk kawan-kawan kamu, keluarga kamu, jangan malu, jangan segan, WhatsApp terus di 0194904.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Bagus Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Maria Sabah FM hingga 12:30 malam.

Ya sahabat FM, bagus bahawa masih lagi bersama Ozel di sini. Dan ini info yang Ozel mempromosikan kepada kamu, khususnya orang-orang KK ataupun yang akan datang di KK hujung minggu pada hari Sabtu 25 Julai besok. Mana tahu ada yang datang KK kan, cuti bawa keluarga jalan-jalan apa semua. Oke, di mana sementara kena tutup tempat letak kereta dan juga jalan secara berkala. Ini bagi memberi laluanlah kepada penganjuran malam Gema Sastra Siri 1 2026. Pelancaran album Bakat di BKK dan antologi puisi Suara dari Kota. Okey, bermula pukul 1 pagi nanti sampai 11 malam. Ini tempat letak kereta di Taman Pocket. Memang kena tutuplah tu tempat letak kereta di sana. Jangan kamu suka-suka hati mau bagi parking pula di sana. Sudah kena bagi tahu, keluar notis di sini untuk ditutup tempat letak kereta di Taman Pocket bermula 1 pagi sampai 11 malam. Okey. Manakala jalan bandaran pula juga ditutup. Okey, ditutup secara berkala bermula 7 malam sehingga 11 malam untuk besok 25 Julai hari Sabtu. Okey, untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandaraya Kota Kinabalu.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah. Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu.
3: Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan

Sweetie Grace ini. Para semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat guys.

0: Im baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori soga, man. Ini kulut lah. Penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Bising betul kau ini. Jangan bergerak-bergerak juga. Aduh, kepunahan sama makan daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini, ha? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman, lari. Mari, kulit, lari. Tuh, bakaku kenapa kau buang?
0: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

Daddy. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Logos Bar!
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat tu?
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Feel it. Agusma.

0: Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan sempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset dan kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan naik 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang. Beli yang diputuskan, pilih yang terlena. Paling mempunyai. Dan saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Beliau percaya pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah China atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Generasi Muda Suara Baru di Petaling Jaya. Dalam pada itu, Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu jelajah Angkatan Muda Keadilan Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Katanya program itu menjadi titik tolak kepada usaha memperkenalkan parti kepada lebih ramai anak muda serta membuka ruang kepada mereka yang ingin bersama dalam perjuangan tersebut.
2: Ini merupakan satu program yang sangat memerangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Muhammad Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pejabat perwakilan Malaysia di luar negara disaran mengamalkan diplomasi yang proaktif dengan meneroka lebih banyak peluang kerjasama strategik di negara penempatan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan perkara itu ketika menerima kunjungan 6 ketua perwakilan diplomatik Malaysia baru di pejabatnya di Putrajaya. Tegas beliau, pejabat perwakilan juga perlu mempergiat usaha mempromosi produk, pelaburan serta potensi Malaysia di peringkat antarabangsa. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2020 kerangka Malaysia Madani disifatkan sebagai langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Mara UITM, Profesor Madya Dr. Shah Susan Zakaria berkata, ia membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan dan manfaat ekonomi supaya boleh dinikmati rakyat.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Sabah FM. Dengarkanlah rasa jiwa,
1: nikmatilah rasa cinta. Ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
2: Adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya,

sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap pada rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pukul 12:30 malam ini, hari ini 25 Julai 2026, Hanim bersiaran ke udara hari ini, malam minggu bersama geng burung hantu. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Said Yahya Kamal dari jam 12:30 malam hingga ke 6 pagi. Untuk pembuka hari, kepada yang menyambut hari lahir hari ini 25 Julai 2026.

You. Selamat hari lahir. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan dan semoga apa yang diimpikan berjaya dicapai hendaknya. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had kelajuan kenderaan. Selamat. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Buruh Hantu. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus. Salon

Lagu lebih baik sendiri daripada Azlan. Begitu hebat kan vokalnya. Alhamdulillah dalam kehangatan vokal Azlan tu, Hani nak sampaikan jugalah keadaan cuaca. Kalau di Lembah Kelang untuk malam ini, alhamdulillah untuk malam ini nampaknya baik dan sesuai untuk anda yang ingin memulakan perjalanan atau menikmati aktiviti hujung minggu. Macam-macam perkara kita boleh buat waktu hujung minggu ni kan. Sebab esok cuti, hari ni boleh tidur lewat sikit. Kebiasaannya begitulah yang anak mudanya mungkin keluar ambil waktu untuk keluar dengan rakan-rakan. Cuma untuk beberapa kawasan di negeri, contohnya di negeri Melaka, Johor, di Tangkak, Segamat dan Muar, Sarawak di Lawas, Sabah, Kuala Penyu, Beaufort, Nabayan, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kuala Belud, Tonggol, Terlupit dan Sandakan juga di beberapa kawasan di wilayah Persekutuan Labuan. Berdasarkan laporan dari Met Malaysia, terdapat amaran semasa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang sehingga jam 2 pagi ini. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, sentiasa utamakan keselamatan sebab keadaan jalan hujan ni kan, kurangkan kelajuan, tingkatkan jarak dengan kenderaan di hadapan, hidupkan lampu utama tu jangan lupa, dan elakkan membuat brek mengejut ketika jalan basah atau melalui jalan yang bertakung air. Sebab ada ya kenderaan yang brek, mungkin tak brek kot atau brek lalu dekat tumpu air tu, air yang bertakung tu menyebabkan kenderaan dia boleh terbalik. Itulah penting kita untuk menjaga apa tu, had pemanduan kenderaan itulah kan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Khalifah tadi kan, hampir mana-mana pun ingat ya, Jabatan Imigresen Malaysia terus mempergiat operasi penguatkuasaan secara bersepadu di seluruh negara bagi membentras isu penempatan haram warga asing. Ya, bagi memastikan semua pihak yang memasuki negara kita ini mematuhi peraturan di bawah Akta Imigresen 1959 atau 1963. Selain mengesan individu yang tinggal atau bekerja di negara ini tanpa dokumen yang sah, usaha berterusan ini diharap dapat memperkukuh kawalan imigresen negara, membentras aktiviti yang menyalahi undang-undang serta memastikan keselamatan, ketenteraman terpelihara. Malaysia memang menggalakkan pelancong asing, pekerja asing, namun kemasukan ke negara ini perlulah melalui jalan yang betul ya, tidak menyalahi undang-undang negara. Orang ramai juga disaran memberi kerjasama kepada pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesyaki atau ada sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang imigresen. Sama-samalah kita menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus.

0: Jihan.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Berhantu. Geng Berhantu. Selamat pagi kepada anda yang setia mendengarkan Nasional FM sebagai peneman anda, peneman hujung minggu anda. Ketika ini dah masuk ke jam kedua, Hani menemani anda. Antara info yang Hani ingin sampaikan yang sedang berlangsung ketika ini adalah sambutan kebudayaan ikonik negara Citrawarna 2026 bakal sedang memeriahkan dataran merdeka daripada 24 Julai 2026 siang tadi hingga ke 26 Julai 2026. Bolehlah ambil kesempatan untuk ramai-ramai memeriahkan dataran merdeka minggu ini untuk mengikuti satu persembahan yang menghimpunkan warisan dari seluruh pelosok negara dalam satu pentas penuh warna-warni mengangkat tema Ritma Warisan Nadi Nusa dan Bangsa. Edisi kali ini menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan yang mencerminkan kepelbagaian kaum, adat resam, tarian tradisional, muzik serta seni warisan yang menjadi identiti Malaysia. Yang istimewanya, Kuala Lumpur dipilih sebagai pentas utama bagi memeriahkan keharmonian dan kepelbagaian budaya negara sekaligus menjadi tarikan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa sempena tahun melawat Malaysia. Kita perlu bangga ya dengan pencapaian Malaysia pada hari ini. Ramai yang pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang meningkatkan juga ekonomi negara kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan tirikan budaya Malaysia yang disatukan dalam satu persembahan yang pasti memukau dan membangkitkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kepada anda, teruskan hiburan dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Hey, siapa nama? Saya Hanim, okey? Saya Hanim menemani anda. Hari ini, sekarang jam pukul 1:18 pagi, masih di jam kedua. Saya menemani anda ketika ini. Kalau ikut tadi lagunya, jaga-jaga jangan main mata siapa nama katanya kan? Tapi dalam dunia digital ini, berkongsi maklumat tu memang mudah. Namun, janganlah sesekali menyebarkan data peribadi kita, juga data peribadi orang lain tanpa kebenaran. Ini bahaya ya. Maklumat seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah, butiran bank ataupun gambar dokumen peribadi boleh disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada macam-macam cara untuk kita membenterasnya. Untuk akaun kita sendiri kita boleh privatekan kan, tapi keadaan kadang-kadang scammer ni dia lebih pandai pada kita, ke depan lagi daripada kita. Cumanya kita kena ikatlah, bukan semua benda kita boleh kongsikan dengan orang. Walaupun ada orang cuba meneka-neka keberadaan kita, di mana tempat tinggal kita, biarkan dia dalam teka-teki. Jangan sesekali beritahu di mana kita tinggal, dengan siapa kita berada, di mana kita ketika ini. Itu bahaya kan. Sebelum menekan butang kongsi dekat dalam media sosial lah terutamanya, fikirkan kesannya. Satu yang hari nasihatkan, kena hormati privasi orang lain dan pastikan setiap maklumat yang dikongsi mendapat keizinan daripada pemiliknya. Satu perkongsian tidak bertanggungjawab boleh memberi kesan besar dalam kehidupan seseorang. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Ini pesanan ikhlas daripada Hanim, okey? Teruskan bersama Nasional.

yang sentiasa di hati. Hidup ini macam matematik kan, yang baik kita kena tambah, yang buruk kita kena tolak, buang ke tepi. Ha, bahagikan dengan yang pahit, sebab dalam kehidupan ni ada pahit, ada manis. Tak semestinya semuanya indah dalam kehidupan ni. Kalau semuanya indah itu cuma angan-angan. Angan-angan tu pun percuma. Angan-angan tu pun indah kan. Cuma dalam kehidupan ini kena kali dan yang tak indah kita darabkan. Ha, namanya sebabnya kadang-kadang dalam keindahan kita, dalam kebahagiaan kita, ada datang keadaan yang mana kita rasa sedih, kita rasa sakit hati. Itu hanya persinggahan. Sebenarnya ia adalah ujian. Ujian kepada kita supaya kita sentiasa sabar. Sabar untuk menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Hidup bukan tentang mencari sempurna, tetapi tentang membuat setiap hari bermakna. Betul tak kata Hanim ni kan? Sebabnya itulah hidup kita ni ada turun, ada naik. Kadang-kadang kita dekat atas. Bila kita berada dekat atas, dekat puncak, jangan sesekali kita memandang rendah kepada yang bawah, sebab bila-bila masa je ujian akan menimpa kita. Jangan sampai bila kita dah terjatuh tak boleh bangun kembali. Itulah kita kena sama-sama menyantuni orang lain, menyantuni rakan-rakan, supaya kita walau kita dalam keadaan susah, ada orang yang bersama dengan kita. Bukannya untuk apa? Bukannya untuk membantu dari segi wang ringgit, tapi membantu dari segi mental dan emosi. Itulah perkongsian Hanim untuk pagi ini. Teruskan dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruhantu.

0: Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial.

kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berehat di rumah, mungkin ada yang sedang bekerja juga malam ini, atau yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda walau di mana juga anda berada. Dalam keadaan malam ini kan, mungkin ada sesetengah jalan yang buat pembaikan jalan macam saya tadi, nak datang ke RTM tengah malam tadi, tiba-tiba jalan nak ke RTM tu tutup. Kalau keadaan macam tu berlaku, apa yang kita kena buat? Kita tak tahu ni jalan mana kita nak lalu ni. Terutamanya perempuan lah. Kalau dia lelaki, pantas je dia buka je waste, dia tahu kan. Kita ni nak memandu lagi, nak pasang waste lagi kan. Macam mana tu? Sebenarnya, apa yang keadaan yang saya berlaku dekat saya tadi, dalam keadaan yang agak takut, tak tahu tersalah masuk jalan kalau dekat setengah tempat ni, kebanyakannya jalan dia one way kan. Jadi kalau kita tersalah masuk, jadi perjalanan kita tu akan jadi ambil masa yang panjang. Jadi sebenarnya kita kena berhenti tepi dulu, berhenti tepi kita fikir macam saya fikir tadi, tengok keliling baru nampak, oh sebenarnya ada lagi satu jalan lain, walaupun jauh sedikit, tapi ada jalan yang lain daripada kita ikut jalan yang tak tentu ala tu. Nanti sesat pula kita, lagi makan jalan, makan masa kita nak sampai ke destinasi. Di mana saja anda berada, dengarkan Nasional FM, kerana dekat dalam geng buruh hantu ni banyak lagu-lagu yang disusun, yang dipilih, yang menarik untuk hiburan anda di waktu pagi yang santai-santai je waktu ni, dengan informasi yang terkini, pelbagai perkongsian yang Anim akan kongsikan untuk jam-jam yang seterusnya. Tersasul pula kita pagi ni kan. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan menggenggam bahagia, Sufian Suhaimi.

0: berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Sempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Ibu Musa 91.1.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus. Saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ha, itu dia kemeriahan Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung bermula 23 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026. Ketika ini berlangsungnya di Glasgow, Scotland, yang melibatkan penyertaan 81 atlet Malaysia. Kontijen negara menyasarkan 5 pingat emas dalam 8 jenis sukan. Itulah daripada sukan FIFA pergi ke sukan Commonwealth. Meriah semangat kesukanan antara kita sekarang ni kan. Lepas satu sukan ke satu sukan, itulah bila ada keadaan yang macam ni, rasa macam penuh aktiviti harian kita kan untuk menyaksikan sukan-sukan yang kita minat. Kalau ikutkan tamasya sukan Commonwealth kali ini menampilkan kelainan apabila beberapa sukan tradisi seperti badminton dan squash tidak dipertandingkan oleh pihak tuan rumah. Itulah, walaupun begitu, kontijen negara kekal memberi tumpuan kepada acara seperti angkat berat, berbasikal, trek, bowling padang dan sukan para. Ikuti perkembangan sukan Commonwealth di saluran Plus melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Ramai yang memuji RTM Klik ni kan, daripada siaran FIFA yang berlangsung, barulah orang boleh merasai betul-betulnya percuma itu di platform RTM Klik. Dekat atas katil pun, dekat mana juga kita berada, apa juga keadaan kita buat, kita boleh stream terus melalui RTM Klik. Boleh tonton sukan di Sukan Plus di sana. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan pahit atau manis akhirnya You Kiss.

0: Bersama saya Juliana Evans.
1: Saya Z, The Fabulous Cat.
2: Kami dari Match 247.
3: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
4: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar

di hati. Kalau kita cakap pasal nilai cinta seperti nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad arwahnya dulu, kan mengikut nilai cinta. Nilai cinta ni cinta kepada siapa yang sangat bernilai? Mestilah cinta kepada ibu kita sendiri. Kerana apa? Kerana ibu adalah sumber kasih sayang, sumber kekuatan, tempat pulang yang paling aman untuk setiap anak-anaknya. Mana seorang ibu, ibu ni cinta, ibu ni tulus, tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Ibu memberi semangat saat kita sedih, saat kita lelah. Selalunya kita tak nampak pengorbanan ibu tu, kan. Ibu kita ni kalau keadaan dalam satu keadaan, dia nampak agak tegang dengan kita. Bukannya apa, untuk mendidik kita menjadi orang yang dapat mengharungi liku-liku hidup. Sebab kalau kita manjakan anak, susah juga untuk dia nanti, kan, bila untuk mengharungi kehidupan yang mencabar hari demi hari ini. Itulah peranan seorang ibu. Sebenarnya tak ternilai nilai cinta dia. Percayalah, tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang benar-benar mencintai kamu. Sebab apa? Yang betul-betul mencintai kamu ialah ibu kamu tu sendiri. Kerana cinta yang paling tulus dan ikhlas adalah cinta daripada ibu kita. Kepada yang ada ibu, yang masih lagi ada ibu, hargailah ibu anda. Terimalah lagu Mawar Putih untuk Mama daripada arwah Datuk Syarifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

macam ni seronok dengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang kita boleh nyanyi untuk abang-abang lori yang tengah bawa lori tu kan, yang dalam perjalanan penghantaran barang tu bertugas. Bertugas bukannya untuk siapa, untuk kita juga, untuk memastikan bekalan-bekalan sampai di tempatnya, supaya kita ni rantaian makanan, rantaian keperluan kita sentiasa terjamin. Terima kasih sangat-sangat kepada abang-abang lori kita, kepada abang kurier kita juga, yang tak kenal lelah untuk menghantar pesanan-pesanan kita dekat dalam media sosial tu kan. Sekarang boleh shopping online, senang je. Dalam waktu-waktu yang macam ni lah kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang menarik dalam geng Burhantu lah terutamanya kan. Lagu-lagu yang malas segar katanya. Lagi satu Ani nak kongsikan juga kan, cara untuk tenangkan hati. Kadang-kadang dalam kehidupan ni macam saya kata tadi, ada turun, ada naik, ada sedih, ada gembira. Tapi macam mana kita nak tenangkan hati kita bila kadang-kadang kita rasa macam sesak nafas kan. Kita fikir masalah kita, kita rasa macam sesak nafas. Kita fikir macam itulah perakhirannya kan. Kita macam mana kita nak bangun balik itu. Sebenarnya ada satu cara yang mudah. Ada tiga cara. Cara yang pertama, pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang, lehembus perlahan-perlahan. Lepas tu biarkan tubuh kita mula rasa rehat. Bila kita rasa sihat, bayangkan pula tempat yang paling menenangkan. Mungkin kita berada dekat tepi pantai macam tu, dekat sawah yang menghijau, dekat puncak bukit. Cuba bayangkan. Sebab bayangan tu kan percuma macam saya cakap tadi. Kemudian diserahkan kepada pencipta yang esa, kerana ketenangan bukan datang daripada tempat, tetapi datang daripada hati yang sentiasa sabar dan bersandar kepada ketentuan yang Maha Esa. Itulah benda yang paling kita kena ingatkan dalam diri kita. Walau jatuh bangun je kehidupan kita itu, kita sentiasa positif dalam menempuh hari-hari yang mendatang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya, Bunga Larangan, UG14.

0: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Hanya masih lagi di sini menemani anda, menceriakan hari-hari anda. Jangan tukar frekuensi, jangan tukar siaran. Janji ya teman Hanim, kalau dekat dalam selain dalam radio, boleh juga dengar ataupun bersama dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim ada live dekat situ. Dekat situ kita boleh berkongsi macam-macam cerita. Jadi untuk kali ini Hanim nak jenguk juga dekat muka buku Nasional FM yang meninggalkan kata-kata untuk Hanim pagi ini, menemani Hanim daripada pukul 12:30 malam tadi. Ada Linda Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Nak lelapkan mata katanya sambil layan GBH. Dah tidur ke belum kat Linda kita tu? Ada Hamdan Arifin. Selamat bertugas. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM Geng Buruh Hantu. Terima kasih. Ada juga daripada Muhammad Muhaimin. Tengah malam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas. Bukan saja untuk saya, kepada anda yang lain yang juga dalam tugasan pagi ini. Ada dari Nozimos, ada Marsha Saleh. Semoga tugas lancar, dipermudahkan bersiaran hingga ke 6 pagi. On terus sampai pagi sahabat GBH. Okay, dengar tu sahabat GBH, on sampai ke pagi. Okay, ada Nikmas ada kat situ, ada Nida Wahida. Semua pendengar setia Nasional FM, saya hadir dari Senai menemani GBH. Terima kasih. Ada juga daripada Syah Putra Mersing Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Geng Buruh Hantu. Ada juga daripada PKA Amin, ada Khairil Anwar, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga Rohatun, ada Princess Sue, Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12:06. Semoga sihat dan ceria selalu. Itulah harapan kita, supaya kita sentiasa sihat, supaya apa yang kita rancang semuanya dapat dibuat dengan baik. Dalam pada kita merancang, dalam pada kita apa tu, merancang apa yang kita nak lakukan esok, waktu-waktu ni dengarkan lagu-lagu daripada Geng Buruh Hantu tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus. Salon

satu kenangan daripada Crystal telah menghiburkan anda sebentar tadi. Kita nak bercakap juga waktu tengah malam ni kan. Kita bercakap pasal cinta juga. Okey, orang selalu kata selepas keluarga dan pasangan ada lagi satu cinta kedua. Cinta kedua yang sukar dipisahkan. Cinta kedua ni kadang-kadang boleh buat orang cemburu, kadang-kadang boleh buat orang tak boleh nak buat apa, tak boleh nak dipisahkan. Cinta kedua tu cinta kepada apa? Cinta kepada kereta ataupun motor. Motosikal kesayangan selalunya lah kan. Bukan sahaja, saya tak katalah orang lelaki je macam tu, orang perempuan pun sama. Bila sekarang ni ramai perempuan yang suka kepada dunia pemotoran tu, samalah juga, sama je lelaki dengan perempuan pun. Bila kita sayang sesuatu barang ni, kita akan jaga elok-elok kan. Ada yang sanggup bangun awal pagi semata-mata nak cuci kereta, sebab nanti takut pula jiran nampak. Nanti jiran tegur asyik cuci kereta je, asyik lap kereta je, malu pula kan bangun pagi. Bangun pagi cuci kereta. Ada pula yang tak pernah tinggal pun servis motor ikut jadual. Sebab apa? Sebab terlalu sayang pada kenderaan semata-mata. Kerana dialah teman setia yang bawa kita ke mana-mana, pulang ke rumah, pergi ke pejabat, mencipta kenangan. Tak kisahlah kenderaan pilihan anda, jangan lupa jaga baik-baik. Jaga cinta kedua tu baik-baik. Saya kata cinta kedua yang tidak bernyawa ya, bukan cinta kedua yang bernyawa itu. Jangan ada cinta kedua yang bernyawa bila dah berumah tangga. Okey? Lepas tu pastikan kenderaan yang kita sayang tu dijaga rapi, bukan saja untuk selesa dipandu, malah membantu memastikan perjalanan kita supaya jadi selamat. Buat peminat kereta, peminat motor dekat luar sana, yang paling penting pandulah dengan berhikmah. Sayangi kenderaan anda, sayangi nyawa anda, itu yang paling penting. Juga sayanglah Nasional FM ni juga sebagai peneman anda. Dengarkan Out Tanggal, jom kita ke zaman muda-mudi.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok juga, saya berterima kasihlah kepada anda yang menemani saya untuk geng burung hantu. Kalau di siaran, di siaran radio daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini, ya, jangan lupa kena setia dengan Nasional FM. Kalau dalam live TikTok, saya mula bersiaran dalam live TikTok daripada pukul 2 pagi tadi, kan. Terima kasih kepada yang masih setia menemani saya. Kalau dekat dalam live TikTok tadi, nampaklah keadaan konti tiba-tiba blackout tadi, kan. Tapi macam mana sekalipun, saya berterima kasih sebab anda, andalah peneman saya waktu-waktu sunyi ni, kan. Kalau ikut dekat konti ni, Nasional FM je yang bersiaran untuk ke pagi ini. Jadi kalau tak ada live TikTok tu, rasa macam sunyi pula hidup saya, kan. Jadi kepada anda yang dekat luar sana juga, bolehlah jenguk-jenguk dekat dalam live TikTok kita, sembang-sembang dengan geng burung hantu kita. Antaranya yang ada untuk pagi ini, ada Zulaika Azurin, ada juga Lavender Girls, ada Haliza Baha, ada Razak, ada Ita Chot. Daripada saya masuk tadi, taping-taping like, terima kasih. Ada juga I Am For You, ada Ibra Angles, ada Yati, ada Cik Jem Segamat, ada A. Abdul Rahman, A. Malian, ada Uncle Min, ada juga Ucup Teluk Mas Lama Perak. Kalau nak kata, dia kalau kata dekat saya, kalau nak sebut nama dia, sebut dia daripada mana. Ada juga Pak Nga. Mula-mula tengok je, lepas tu follow. Nasional FM, terima kasih ya Pak Nga. Ada juga Prentice, ada juga Sweet September, ada Khairul Anwar juga di situ. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live ni, kan, kita boleh berkenalan bukan saja dengan saya, dengan geng-geng burung hantu yang lain. Dalam media sosial ni pun, kita boleh juga mengeratkan silaturahim.

Yang lama tak jumpa-jumpa saya hari ni dengan senior saya Hafizal Ahmad. Baru balik kempen katanya. Tak kisahlah di mana juga rakan-rakan kita berada, saya doakan supaya segalanya berjalan lancar. Dekat dalam TikTok ni lah kita nak mengimbau kembali kenangan-kenangan kita dulu kan. Boleh bersembang dekat dalam live TikTok, masuk ramai-ramai dekat situ. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus. Salon

0: guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
2: Awal 95.7 FM.

0: Nama saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.
2: Stream kami di aplikasi RTM Click. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat turun sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Kamu wajib follow.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu akbar.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. كمي telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qal. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi SAW? At-taibu min zambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la zambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalan memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau ia berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tuh Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, kira baliklah. Ya. Tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu. Yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan. Kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat. Jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: صَدَقَ
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: terusan. Teruskan bersama.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM.

Sarekat FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Pahucu Minggu. Sarekat FM bersamamu.

0: lebih rileks di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Bah, hujung minggu.
3: Yeah, okay.
4: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
2: Get it.
5: Hujung minggu, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM bersamamu. Dan kita ambil semula frekuensi ini 90.1. Pagi ini anda bertemankan saya di konti DD. Okey, bakal kau akan terus dia bersama-sama dengan anda hingga ke pukul 1 tengah hari nanti dalam segmen Bahujung Minggu untuk edisi Sabtu pagi ini 25 Julai 2026 bersama 10 Muharram 1448 Hijrah. Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Itu doa saya untuk anda pendengar-pendengar kesayangan kami. Terima kasih yang terus setia mendengarkan frekuensi 90.1 dan juga streaming langsung di RTM Klik. Terima kasih Cinta, Tasha Mansyahar dan juga RJ sebentar tadi. Terima kasih juga dari lubuk hati saya kepada anda semua yang terus memilih Sandakan FM, di mana juga anda dapat ikuti siaran kami. Jom kita terus layar lagi. BBI Check, ini dia mana-mana rancak. Anda sedang mendengar Sandakan FM Bahujung Minggu.

Hot. This is it.

Rosa, itu dia ILU. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sedekan FM. Sebentar lagi Didi nak bawakan untuk anda info cuaca. Hey ladies, ini dia Rosa Sedekan FM.

0: Habis apaan sih?
1: Info cuaca.
2: Info cuaca hari ini. Sandakan FM bersamamu.
3: Baiklah, kita nak kongsikan untuk anda info cuaca. Dimulakan dengan daerah Sandakan. Untuk hari ini 25 Julai 2026, yang mana hujan di beberapa tempat diramalkan untuk pagi dan juga sebelah malam. Petang ni pula berangin dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Kita beralih untuk daerah Beluran. Masyarakat Beluran, hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi, petang pula ribut petir di kebanyakan tempat, dan malam hujan di kebanyakan tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi dan petang di Kinabatangan, manakala untuk sebelah malam ini pula tiada hujan dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Beralih ke Telupit, hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat sebelah petang, malam hujan di kebanyakan tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Kita beralih untuk daerah Tongod pula, hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi hinggalah ke malam ini dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Itu dia info cuaca yang kita bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Lain terus anda kena tambah hujung minggu.
2: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kena FM bersamamu.

Selamat pagi, selamat berhujung minggu untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sandakan FM. Apa jadual anda hari ini? Pengisiannya, jangan lupa hadir beramai-ramai ke Kompleks Sukan Sandakan. Kita ada DJ Diman, Kak Nur, Saleh, NY, Abang Syaf. Untuk studio mini, DJ Corner, Sandakan FM sempena dengan Festival Jom Beli Produk Malaysia di Kompleks Sukan Sandakan. Jangan lupa kabar beramai-ramai, okay? Jom kita layan lagi lagu. Selepas ini, berita ringkas Sabah FM.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ethel Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Usaha memperkukuh literasi pertahanan masyarakat Sabah terus dipertingkat, khususnya dalam kalangan komuniti yang tinggal di kawasan sempadan negara. Inisiatif itu digerakkan Institusi Pertahanan dan Keselamatan Malaysia MIDAS, Kementerian Pertahanan Malaysia menerusi program jelajah Okna Pertahanan di Pulau Banggi, Kudat. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan Malaysia, komitmen itu selaras aspirasi Kertas Putih Pertahanan dalam memperkasa daya tahan dan kerjasama komuniti serta institusi pertahanan bagi memastikan kelangsungan kedaulatan negara.

Festival Jom Malaysia at Sandakan menjadi platform menggalakkan masyarakat menyokong produk tempatan. Inisiatif itu selari usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengangkat produk keluaran tempatan menerusi pelbagai kempen promosi. Timbalan Setiausaha Bahagian Perdagangan, Pengedaran dan Perniagaan KPDN, Muhammad Zuhairi Mat Raidi berkata, produk tempatan akan diketengahkan semula dalam festival tersebut sebelum diteruskan menerusi kempen Jom Beli Produk Malaysia. Iaitu juga antara lain bertujuan memacu serta memperkukuh ekonomi pengusaha tempatan.

0: lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tengah berhujung minggu kah tu? Jom layan Bahujung Minggu.
2: Lebih relax, lebih padu.
1: Salah Grafam, bersama-sama.

0: Jumizu. Senang pagi hingga satu tengah hari.
1: Sanakan FM bersamamu. Iman Troy, Bunga Kemboja. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih yang baru mendengarkan Salam Sanakan FM. Hari ini 25 Julai 2026. Di mana akan diadakan pengambilan bakal pegawai dan juga prajurit muda PSSTLDM siri kedua bagi tahun ini oleh Pasukan Simpanan Tentera Laut PSTL Sandakan. Ya, bertempat di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera Taman Samudra Batu 5 Sandakan. Jadi anda boleh pergi bermula 8 pagi di talian ini untuk sebarang pertanyaan, ya, hubungi dan juga boleh WhatsApp 010 583

0: 90.1.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang berbahagia? Mudah-mudahan hari ini kita menguruskan segala urusan kita, sama ada urusan di rumah ataupun di tempat kerja atau di mana-mana kita berada sekarang. Mudah-mudahan kita dalam keadaan bersemangat dan berenergi, dan mudah-mudahan insyaAllah segala urusan kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengerjakannya dengan yang baik, bahkan lebih baik insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, energi, tenaga sangat penting bagi kita agar dapat menjalani aktiviti seharian kita dengan penuh cergas, semangat dan kuat. Dalam hadis menyebut yang maksudnya mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan hari ini sangat banyak makanan atau minuman yang dikonsumsi untuk mendapatkan energi, tenaga. Ada yang dibuat daripada buah, ada juga daripada kopi, kadang-kadang daripada dedaunan atau akar-akar kayu. Kalau dulu-dulu orang-orang kita, mereka ini memakan jamu. Sidang pendengar yang mulia, tahukah

0: selain daripada makan dan minum, di antara sumber energi kita iaitu zikir adalah sumber energi dan tenaga, bahkan asbab kepada ketenangan hati dan diri bagi diri kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajha, bahwa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, bahwa beliau mengadu tentang kesan keletihan akibat mengisar gandum dengan pengisar tangan. Lalu beliau mendapat tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima beberapa orang tawanan. Maka beliau pergi untuk meminta seorang pembantu. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ditemuinya. Beliau kemudian menyampaikan hasrat itu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin menceritakan perkara tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Ketika kami sudah berada di tempat tidur, kami pun hendak bangun, tetapi baginda bersabda, "Tetaplah di tempat kamu." Sehinggalah aku merasakan kesejukan kedua kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Apabila kamu berdua hendak tidur, maka bertakbirlah 34 kali, bertahmidlah 33 kali dan bertasbihlah 33 kali. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu berdua daripada seorang pembantu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tasbih iaitu subhanallah 33 kali, tahmid iaitu alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu Akbar iaitu 34 kali. Sidang pendengar yang mulia, di antara kebaikan zikir ini memberikan energi dan semangat apabila bangun pada waktu pagi, terutamanya kepada kaum wanita yang sibuk menguruskan rumah dan anak-anak bersama suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita amalkan insya-Allah dan untuk kita sebarkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Sen Radio pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN at Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.

kerja lagi. Pergi pagi, pulang pagi, mencari rezeki demi sesuap nasi. Itulah kita kan. Selagi tulang empat kerat ni masih lagi sihat walafiat, ayuh keluar. Kita cari rezeki untuk orang yang tersayang, untuk menyara keluarga, pasangan, anak-anak semua. Jadi semoga dipermulakan segala urusan anda. Utama 7 pagi, sebentar saja lagi. Malam ini penyanyi ini akan membawakan lagu ini. Kamu boleh datang ramai-ramai ke Festival Jom Beli Produk Malaysia di Kompleks Sukan Sandakan.

PKI 1964, pelancaran kempen tahun buah-buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen tahun buah-buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: kita bersama.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Pak Hujung Minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: lebih rileks di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party.
0: Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Bah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah, okay, give it to me.
0: Yeah, bersama.
4: Hujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Mendani untuk anda. Selamat hujung minggu. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Seragam FM. Sedar tak sedar sudah masuk jam yang kedua. Baiklah, dan salam pertemuan kita untuk pagi Sabtu hari ini 25 Julai 2026. Selain daripada pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSSTLD yang berlangsung hari ini, hari ini juga berlangsungnya hari terbuka Sekolah Kebangsaan Sungai Anip 2, yang mana bermula pukul 7 pagi baru saja bermula tadi ya, hinggalah ke pukul 5 petang ini ya. Hari terbuka ini dilaksanakan untuk menyerahkan laporan prestasi akademik serta membina hubungan erat antara sekolah dan juga ibu bapa pelajar. Apapun, anda boleh tahu ramai-ramai sekali lagi, masih lagi sekarang ni mungkin baru orang bilang sini apa, orang Brunei memanyap-manyap, mengemas-kemas kan, untuk kaunter pendaftaran. Selamat datang puan, selamat datang cik. Kalau saya ditugaskan untuk apa-apa program, saya lebih suka kalau menjadi penyambut tetamu sebenarnya. Baiklah, dan saya doakan semoga hari terbuka Sekolah Kebangsaan Sungai Anip 2 ini berjalan lancar serta mencapai objektifnya. Jom kita lain lagi lagu. Tadi kita ada Chombi, Sayang I Love You. Ini dia Aisyah, Projector Band. Nah, lain terus Seragam FM, bahujung minggu.

0: Pedas Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tengah berhujung minggu kah tu? Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih padu.

0: 7 minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sarakan FM bersamamu.
1: Ya, terima kasih yang terus mendengarkan kami untuk pagi ini. Nyawa dan Raga, itu dari Sarah Suhairi. Diri bersama-sama anda masih lagi untuk jam yang kedua, insyaAllah hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Dan untuk jam yang ketiga nanti, kita akan bawakan untuk anda slot temubual dari lokasi sempena Festival Jom Malaysia at Sarakan 2026. Kalau kemarin Didi, Asnita, Kak Nur Saleh, di mana bersama-sama dengan anda. Dan untuk hari ini pula, menerusi studio ini Sarakan FM, kita bawakan untuk anda, ada sekali lagi ada DJ Swadiman, Kak Nur, DJ Saleh, Anwar dan juga Abang Syaf di sana untuk hari ini ya. Untuk slot temubual ini, kita akan bawakan bersama dengan tetamu yang berusaha, Tuan Syahril Nizam bin Syahidin, pengarah KPDN Negeri Sabah, pada pukul 8.30 pagi ya, dari lokasi Kompleks Sukan Sandakan. Jom kita lihat lagi lagu sebentar lagi apa yang menarik di medsos. Firman Ellis, jangan pikirin.

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Variasi lagu yang terbaik. Music just feels so good. Sandakan FM, tetap bersamamu.

0: Kini.
1: Baik, apa yang menarik di medsos, jadi nak kongsi untuk anda. Buka Facebook, buka TikTok, FYP semua ini yang lalu berkenaan dengan seorang remaja lelaki berusia 18 tahun maut selepas dipercayai terjatuh dari tingkat 68 bangunan Komtar pada kemarin. Mangsa ditemukan maut di atas bumbung podium 5 tingkat kira-kira pukul 4 petang, dan tiket masuk skywalk dan juga pas pergelangan tangan ditemui masih lagi dipakai ketika mayat ditemukan. Operasi membawa turun mangsa terjejas kerana bumbung

0: podium licin selepas hujan. Bagaimanapun, mangsa berjaya dibawa turun menggunakan teknik tali dan juga pengusung dan disahkan meninggal dunia oleh pihak KKM sebelum mayat diserahkan kepada pihak PDRM untuk siasatan lanjut. Takziah untuk mangsa dan juga keluarga. Apapun, kita berikan ruang ini kepada pihak berkuasa untuk memberikan ya maklumat lanjut berkenaan punca kematian mangsa remaja terbabit. Jangan ada sebarang spekulasi yang tidak sahih anda boleh sebarkan ya, tidak sahih jangan kongsi, ingat itu. Apapun itu yang dapat jadi kongsi untuk anda, apa yang benar di medsos pagi ini berkenaan dengan seorang remaja lelaki berusia 18 tahun maut selepas dipercayai itu jatuh dari tingkat 68 bangunan Komtar.
1: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi, Sarangin FM bersamamu.

0: Cari kami di Facebook Sanakan FM bersamamu.
1: Sebenar Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN at Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.

0: Di hujung minggu. Wah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Wah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Wah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right.
4: You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
3: Get it.
5: Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sanakan FM. Itu dia Hakim Ahmad Bengang yang akan menghiburkan masyarakat Sanakan malam ini ya, sempena dengan Festival Jom Malaysia di Kompleks Sukan Sandakan. Dan tadi 6.30 pagi juga baru berlangsungnya Jomi Run 5km juga 10km dalam perancangan. Mau juga join kan 5km tu, tapi kita on air lah geng. Tapi tak apalah, next time yang tu tak tahu bila. Selamat pagi yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini. Terima kasih terus bersama-sama Sanakan FM 90.1. Sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda berita dari Sabah FM 8 pagi dan 8.30 seperti yang diwawarkan untuk anda. Kita akan bawakan temubual dari lokasi sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Tuan Syaril Nizam bin Syahidin, pengarah KPDN Negeri Sabah. Kita ada DJ Diman, DJ Saleh, Kak Nur, NY, Abang Syaf di studio mini ya, DJ Corner kita. Kita ada pelbagai aktiviti untuk anda, jangan lupa singgah. Dan kalau anda dapat bergambar dengan kawan-kawan saya di sana, tag lah ya. Anda boleh tag Facebook Sanakan FM ataupun TikTok Sanakan FM. Okey, ini dia kita bawakan lagu untuk anda. Terus line Sanakan FM, Bahujung Minggu.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Literasi pertahanan rakyat Sabah terus diperkukuh. KPDN perkasa produk tempatan pacu ekonomi usahawan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Etherick Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Usaha memperkukuh literasi pertahanan masyarakat Sabah terus dipertingkat, khususnya dalam kalangan komuniti yang tinggal di kawasan sempadan negara. Inisiatif itu digerakkan Institusi Pertahanan dan Keselamatan Malaysia MIDAS, Kementerian Pertahanan Malaysia, menerusi program Jelajah Cakna Pertahanan di Pulau Banggi.